0: akibat demam berdarah berjangkit. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyuarakan kebimbangan mendalam susulan peningkatan jumlah kes yang dilaporkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aina Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 9 pagi.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.
2: Keluargaku harapanku.
3: Itulah tema bagi sambutan Hari Keluarga. Keluargaku harapanku. Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan ni ianya disambut setiap hari Ahad pertama pada bulan Mei setiap tahun, ya. Dan untuk tahun ini jatuhnya pada 3 hari bulan Mei, dan pada tarikh tersebut juga telah diadakan majlis kesyukuran, ya. Menerusi majlis kesyukuran itu ada satu tazkirah dengan tajuknya Keluarga Sakinah Dibina Dengan Kasih Dipelihara Dengan Tanggungjawab, yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Safwan bin Muhammad Sofian, Penolong Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Dan antara intipati yang disampaikan ialah kepentingan membina keluarga sakinah berasaskan kasih sayang yang bukan sahaja dirasai tetapi turut dizahirkan melalui komunikasi yang baik. Luangkan masa berkualiti dan perhatian yang berterusan antara ahli keluarga. Dan pada ceramah tersebut juga menegaskan bahawa kasih sayang sahaja tidak mencukupi tanpa dipelihara dengan tanggungjawab yang menyeluruh, merangkumi aspek agama seperti pendidikan sembahyang dan Al-Quran, penyediaan nafkah serta keperluan hidup, dan pembentukan akhlak yang mulia dalam suasana rumah tangga, ya. Dan juga di samping itu ditekankan lagi bahawa setiap individu adalah pemimpin dalam lingkungan keluarga dan akan dipertanggungjawabkan terhadap amanah dipikul. Baik, inilah, ya, apabila disentuh tentang perkara demikian, alhamdulillah turut dititik beratkan di negara kita akan kepentingan untuk menyayangi keluarga. Keluarga ini adalah merupakan kunci utama untuk membina kebahagiaan dan keharmonian rumah tangga. Ia adalah merupakan asas pembentukan nilai murni yang bermula dari rumah, ya. Jadi ada beberapa cara praktikal lah untuk menzahirkan kasih sayang kita. Pertama sekali, ya, luangkan masa yang berkualiti. Tetapkan masa untuk makan bersama, beriadah atau bercuti. Ini dapat membantu merapatkan jurang komunikasi. Sentuh lagi tentang komunikasi ini, amalkan sikap saling mendengar dan sentiasa menggunakan bahasa yang lemah lembut ketika berbicara dengan pasangan dan anak-anak. Ucapkan terima kasih dan beri pujian atas usaha kecil yang dilakukan oleh ahli keluarga, tidak terkecuali anak-anak ini. Ini adalah yang paling utama, ya. Juga berikan sokongan emosi, sentiasa ada di sisi mereka semasa waktu senang dan susah. Dan juga ringankan beban, ya. Kongsi tanggungjawab menguruskan rumah tangga sama pasangan secara adil dan seksama, ya. Baik, sebagai pelan bersama, 8.22 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kita ke udara bersama untuk ruangan ekspresi pagi siaran nasional untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 30 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Di mana jua Auda berada, terima kasih terus memilih Nasional FM sebagai teman Auda. Selamat pagi semuanya.

Okey, kita masih kemudian bersama untuk ruangan ekspresi pagi siaran nasional untuk hari ini. Hari Isnin, pertemuan kita 30 Zulkaadah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Masih saya Nakidin Haji Ismail bersama menemani audio pendengar sehingga ke pukul 10 pagi nanti insyaAllah ya. Dan juga beberapa aktiviti-aktiviti telah banyak diadakan kemarin ya. Ini ialah sebagai untuk mengisi ruang pada hari Minggu itu dengan pelbagai aktiviti ya. Alhamdulillah pelbagai aktiviti yang turut diadakan, termasuklah salah satu daripadanya tentang warisan ya, yang mana acara kemarin, acara Community Glam Kampung Galor edisi ketiga bertemakan Adau Gayuh Reculture, yang dihasratkan untuk mempromosikan lagi budaya tradisi masyarakat Sang Jati Dusun di negara ini, selain menyuntik kesedaran dalam kalangan belia agar lebih peka terhadap komuniti sekeliling serta menjadi platform untuk mereka berkongsi projek dan usaha yang sedang dijalankan. Dan juga ianya diadakan sempena Adau Gayuh Sang Jati Dusun yang diraikan setiap bulan Mei. Dan acara tersebut ia diwarnailah dengan beberapa persembahan kebudayaan Pak Dusun, termasuk pameran daripada organisasi-organisasi belia dan juga bazar komuniti. Tema Reculture ini menariknya, ia dipilih sebagai usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi masyarakat tempatan ya, dengan pendekatan lebih segar dan kreatif tanpa mengabaikan nilai asalnya. Juga daripada tema tersebut, ianya mengetengahkan elemen pesta kampung sekitar tahun 60-an yang masih dekat dengan kehidupan masyarakat dahulu, sekaligus memberi peluang kepada generasi muda mengenali budaya warisan tempatan dengan lebih mendalam. Dan pastinya melalui acara sebegini, pihak penganjur berharaplah ia dapat memberi inspirasi kepada orang ramai untuk terus menghormati dan menghargai kepelbagaian etnik di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah ya. Jadi itu salah satu acara audio pendengar yang mengambil tempat kemarin dalam usaha sama untuk membawa lagi, mengimbau lagi kenangan-kenangan indah menerusi warisan yang dibawakan, iaitu sempena dengan Adau Gayuh Reculture ya, yang mana yang diadakan sempena dengan Adau Gayuh Sang Jati Dusun yang diraikan pada setiap bulan Mei. Baik, kita sentuh lagi tentang warisan ini ya, alhamdulillah ya, tentang warisan budaya bangsa adalah elemen yang terpenting dalam memupuk dan membentuk identiti serta keunikan sesebuah negara, termasuk negara Brunei Darussalam. Warisan negara kita meliputi pelbagai aspek dan ya, salah satunya ialah permainan tradisi kita ni ya, yang juga satu aspek penting yang membentuk warisan khazanah negara. Dan perkara ini wajar diberikan perhatian khusus ya, kerana jika warisan budaya bangsa dilupakan, tiada apa lagi yang akan tinggal. Generasi muda adalah pewaris bagi memastikan warisan budaya ini kekal dan relevan. Ianya bukan lapuk, ianya bukan style lama, dan ianya adalah sesuatu yang mesti kita kekalkan. Ianya adalah sebagai khazanah kita, dan ianya juga adalah sebagai introduksi perkenalan terhadap negara Brunei Darussalam. Banyak kalau sekiranya kalau hendak kita sentuh ya tentang satu aspek saja sebagai

Contoh permainan, banyak permainan yang boleh kita ni kenalkan, ya. Antaranya seperti permainan talang getah berturus, ada lagi permainan lompat getah, ada lagi permainan kaki tiga. Oh, macam mana? Masih ingatkah permainan tersebut? Ataupun ada yang tidak tahu? Jadi ini ruang peluang bagi yang tahu tu, didik, ajar, ya, agar permainan tersebut ianya kekal relevan sehingga bila-bila. Okay. Baik, 8.34 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam. Terus bersama mendengarkan siaran nasional Syalah Hawda sekitar 8.45 minit pagi. Kita akan mengetahui lagi satu acara yang mengambil tempat untuk hari ini bersama dengan rakan rakan segas pengiran Haji Nafi yang ketika ini sudah pun berada di acara tersebut. Insyaallah akan kita bawakannya 8.45 minit pagi ini. Yang sedang dalam perjalanan ketika ini ke mana pun hala tuju Hawda, hati-hati hendaknya, tingkatkan kewaspadaan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Begitu juga dengan Audi yang sedang bertugas ketika ini. Okey, terus tumpukan perhatian sepenuhnya ketika bertugas. Bertugas demi kebaikan agama, bangsa dan negara. Semoga tugasan kita hari ini diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga.

0: Ekspresi Pagi.
1: Kau dah bersama untuk keluangan Ekspresi Pagi Siaran Nasional. 8.45 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Dan berikutnya, satu acara yang mengambil tempat ya pada hari ini. Kita ingin mengetahui lebih lanjut ya, tentang Majlis Pelancaran Pameran Konservasi Warisan Terpelihara sempena Hari Muzium Antarabangsa 2026. Jadi bersama dengan rakan tugas Pengiran Haji Hanafi di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pengiran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji pagi ni?
1: Alhamdulillah, sehat. Pengiran pun saya percaya sehat. Sebab
2: Alhamdulillah
1: ceria pagi ni. Yeah. Alhamdulillah ya. Baik, satu acara mengambil tempat di mana ni Pengiran?
2: Ya, tentunya acara ini berlangsung di Hub Tenaga Dermaga Jelajah ya. Di sekitar Bandar Tanggawan lah.
1: Alhamdulillah, baik. Terus kongsikan acara tersebut bersama dengan pendengar. Silakan Pengiran.
2: Baik, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pengiran Nasional FM di mana pun berada ya. Ketika ini saya berada di Hub Tenaga Brunei Dermaga Jelajah. Diadakan sedikit masa lagi Majlis Pelancaran Pameran Konservasi Warisan Terpelihara Sempena Hari Muzium Antarabangsa 2028. Untuk menerangkan apakah sebenarnya pengertian Majlis ini, Alhamdulillah sudah pun bersama saya narasumber iaitu Puan Dayangku Amal Hazika binti Pengiran Haji Abdul Mubin, Kurator Pemeliharaan dan Pembaikan Jabatan Muzium-Muzium yang akan menerangkan. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat Puan?
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Boleh Puan menerangkan sebuah sikit mengenai dengan Majlis Pelancaran Pameran Konservasi ini?
3: Boleh. Saya bernama Dayangku Amal Hazika binti Pengiran Haji Abdul Mubin, Kurator Pemeliharaan daripada Jabatan Muzium-Muzium. Mengenai pameran hari ini, sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini, Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan akan menganjurkan sebuah pameran yang bertajuk Pameran Konservasi Warisan Terpelihara. Ini adalah seiring dengan tema rasmi Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini, iaitu Museums Uniting a Divided World, yang dalam bahasa Melayu rasminya ialah Museum Menyatukan Dunia yang Berbeza. Pameran ini akan diadakan selama satu bulan lebih, bermula daripada 18 Mei hingga 30 Jun, bertempat di Galeri Seni Hub Tenaga Brunei Dermaga Jelajah. Dan tetamu hormatnya ialah yang berhormat Tihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Dato' Seri Setia Awang Haji Suyud bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tentang objektif pameran ini, ianya bertujuan untuk memperkenalkan kepada orang ramai tentang kepentingan pemeliharaan warisan bahan koleksi ini sebagai koleksi khazanah warisan negara. Melalui pameran ini sekarang, pengunjung akan diberikan dengan pendekatan pemeliharaan seperti kepada pendedahan kepada konsep asas pemeliharaan, jenis-jenis kategori koleksi yang dipelihara, serta cabaran yang dihadapi terhadap bahan koleksi. Melalui pameran inilah dapat kita ini meningkatkan kesedaran awam mengenali nilai sejarah, identiti dan budaya kita ini. Pada masa yang sama juga menggalakkan penghargaan dan tanggungjawab bersama dalam usaha memelihara warisan budaya dan juga memastikan warisan itu terus terpelihara untuk generasi muda. Tidak lupa juga, pameran ini diadakan bagi menyemarakkan sambutan Hari Muzium Antarabangsa yang dapat meningkatkan penghargaan masyarakat mengenai kepentingan dan peranan muzium ini. Apa yang diharapkan melalui pameran ini, diharapkan dapat menjadi platform pendidikan kepada masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda untuk mengenali pemeliharaan warisan sebagai salah satu bidang yang penting dan berpotensi untuk diceburi. Dalam masa yang sama juga dapat menonjolkan peranan museum sebagai institusi pembelajaran sepanjang hayat yang dapat menghubungkan masyarakat dengan sejarah, identiti dan warisan negara. Dan akhir sekali, melalui pameran ini, Jabatan Muzium-Muzium berharap dapat memperkukuhkan lagi kesedaran terhadap kepentingan pemeliharaan dan penjagaan warisan negara sebagai usaha yang menyokong peranan museum, iaitu selaras dengan tema Hari Muzium Antarabangsa tahun ini, iaitu Muzium Menyatukan Dunia yang Terpisah.
2: Adakah pameran ini pun dibuka untuk orang ramai dan berapa lama pameran ini diadakan?
3: Pameran ini dibuka kepada orang ramai bertempat di Galeri Hub Hub Tenaga Brunei Dermaga Jelajah. Ianya akan diadakan selama satu bulan lebih bermula daripada 18 Mei hingga 30 Jun pukul 9 hingga 5 petang.
2: Jadi pastinya lah antara mungkin antara tarikan orang ramai yang boleh, kalau dia yang datang kemari, apa antara tarikan yang boleh orang ramai lah, untuk kepahaman orang ramai?
3: Selain daripada mempamerkan berbagai jenis artifak warisan budaya, pameran ini juga memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat sendiri dengan lebih dekat jenis dan proses pemeliharaan serta peralatan khas yang digunakan dalam kerja-kerja pemeliharaan. Pameran ini juga mengetengahkan berbagai ancaman artifak seperti faktor persekitaran, serangga prosak dan sebagainya. Antara jenis bahan-bahan koleksi yang dipamerkan termasuklah bahan kertas, buku, tembikar, seramik, selapa, anak selapa, tekstil pakaian dan juga anyaman.
2: Jadi antara pameran yang ada ya dipamerkan selama sebulan ya. Jadi ianya mengandungi orang ramai, kalau ada masa boleh datanglah ke Hub Tenaga ni yang berlangsung di Hub Tenaga Dermaga Raja Baik. Puan, itu saja yang boleh puan terangkan ya. Jadi baik, Kak Nasional mengucapkan terima kasih atas menerangkan Puan. Terima kasih Puan.
3: Terima kasih juga kepada Rakan Kak Nasional kerana sudi mewawancara pihak kami.
2: Dan itu dia wawancara saya, Tuan Ginaki dan juga pendengar ya. Itu ya, Puan Bianco Amal Hazikah binti Pengiran Haji Abdul Mubin, Korat Pemeliharaan dan Pembaikan Jabatan Museum-Museum, meringan majlis pelancaran pameran konservasi warisan terpelihara sempena hari museum antarabangsa yang diadakan di Hub Tenaga. Jadi ia dibuka kepada orang ramai selama sebulan, bermula dari jam 8 pagi ya, sehingga jam 4.30 minit petang. Jadi orang ramai boleh lakukan terutama sekali pelajar-pelajar yang ingin melihat diri pameran ini. Baik, itu saja laporan saya Tuan Haji, kembali kepada Tuan Haji di konti siaran Nasional FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pengiran atas perkongsian maklumannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ada peninggal. Telah pun kita bersama dengan rakan sekas Pengiran Haji Hanafi sebentar tadi tentang satu acara ya, yang mengambil tempat pada hari ini pun terkait dengan warisan ya, iaitu Majlis Pelancaran Pameran Konservasi Warisan Terpelihara sempena Hari Museum Antarabangsa 2026 yang berlangsung di Hub Tenaga Dermaga Diraja Brunei Darussalam di Bandar Sebegawan ni. Jadi kalau awak ada berkesempatan, awak boleh datang sendiri ke sana untuk menyaksikan majlis ataupun aktiviti tersebut ya, seperti yang dikongsikan oleh Pengiran sebentar tadi. 8.52 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, ke udara bersama untuk ruangan ekspresi pagi hari ini. Hari Isnin, teman kita 30 Zulkaidah 1447 Hijrah, 18 Mei 2026. Dan ke mana-mana sudah mendengar, kita akan kembali selepas mengikuti siaran berita sukan tepat pukul 9 pagi ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita sukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan berlangsung malam tadi dan awal pagi tadi. Manchester United menewaskan Nottingham Forest 3-2. Brentford terikat 2 sama dengan Crystal Palace. Leeds United menang ke atas Brighton and Hove Albion 1-0. Wolverhampton Wanderers terikat 1 sama dengan Fulham. Everton tewas 1-3 kepada Sunderland. Dan Newcastle United menewaskan West Ham United 3-1. Pengendali sementara Manchester United, Michael Carrick berkata, masa depannya bersama kelab berkenaan akan diketahui minggu ini ketika beliau dilaporkan semakin hampir menandatangani kontrak selama 2 tahun untuk kekal di Old Trafford. Carrick yang mengambil alih tugas pada Januari lalu dilaporkan hampir diberikan kontrak tetap selama 2 tahun susulan prestasi memberangsangkan skuad Red Devils sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Kemenangan 3-2 ke atas Nottingham Forest dalam aksi terakhir Liga di Old Trafford memastikan United menamatkan saingan Liga Perdana Inggeris di tangga ketiga. Kedudukan itu sekaligus menghadiahkan tiket untuk kembali ke Liga Juara-Juara selepas 2 musim tidak beraksi di pentas tertinggi Eropah. Xavi Alonso sah dilantik sebagai pengurus baharu Chelsea menerusi kontrak selama 4 tahun sekaligus menjadi individu terbaharu yang dipertanggungjawabkan untuk mengembalikan kegemilangan kelab berkenaan. Pengumuman rasmi dibuat Chelsea sehari selepas kekalahan mereka kepada Manchester City pada aksi Piala FF di Wembley. The Blues ketika ini berada di tangga ke-9 Liga Perdana Inggeris dengan hanya berbaki 2 perlawanan musim ini. Alonso, 44 tahun, mencipta reputasi sebagai jurulatih muda terbaik Eropah selepas membawa Bayern Leverkusen menjuarai Bundesliga dan Piala Jerman tanpa kalah pada musim 2023-2024. Jannik Sinner menewaskan Casper Ruud dari Norway 6-4-6-4 dalam perlawanan akhir terbuka Itali sekaligus melengkapkan kesemua 9 gelaran ATP Masters 1000 menjadi pemain kedua selepas Novak Djokovic yang mencapai kejayaan Golden Masters. Sinner nombor 1 dunia yang tewas kepada Carlos Alcaraz pada perlawanan akhir kejohanan tahun lalu akhirnya merangkul kejuaraan yang sukar dicapai di tanah airnya pada percubaan ketujuhnya merangkul gelaran ATP 1000 kelimanya tahun ini. Bekas juara dunia seni bela diri campuran MMA Conor McGregor akan membuat kemunculannya semula yang sudah lama ditunggu-tunggu ke Octagon UFC pada 11 Julai di Las Vegas. Presiden UFC berkata petarung warga Ireland itu yang tidak pernah bertarung sejak patah kaki menentang Dustin Poirier pada Julai 2021 berdepan pemain Hawaii Max Holloway dalam acara utama di UFC 329 di T-Mobile Arena di Las Vegas. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 10 pagi.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

banjir atau bah berlaku apabila air menenggelami tempat atau kawasan yang rendah. Apa yang perlu dibuat? Ketahui tempat-tempat penempatan sementara, simpan air minum dalam kontena bersih dan bekalan pertolongan kecemasan. Simpan dokumen-dokumen penting, sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Semasa banjir, apa perlu dibuat? Pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jika air semakin naik, tolong matikan semua peralatan elektrik. Jangan bermain air banjir kerana kemungkinan ada bahaya seperti sengatan binatang, penyakit, aliran kejutan elektrik dan sebagainya. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta merta dan cari tempat selamat. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan dan ikuti perkembangan terkini semasa banjir. Hindari perkara berikut. Jangan meminum air banjir. Jangan menyentuh mana-mana kabel atau wayar elektrik yang jatuh. Jangan biarkan kanak-kanak bermain berhampiran longkang atau sungai. Jika biskita berada di dalam kenderaan, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalamannya. Jika kenderaan biskita terhenti di kawasan banjir, segera tinggalkan dan pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Niacin dan riboflavin. Apakah keistimewaan kedua-dua vitamin ini? Riboflavin dikenali juga dengan vitamin B2, berfungsi untuk metabolisme semua jenis makanan dan mengeluarkan tenaga serta sel. Kekurangannya boleh menyebabkan pecah-pecah pada bagian mulut, hidung dan gangguan pada kesihatan.
1: Secubit fakta.
2: Riboflavin boleh kita perolehi dalam hati, susu, bayam, kulat atau cendawan. Selain riboflavin, niacin juga menjadi penyumbang kepada sistem perkumuhan dan merubah makanan kepada bentuk tenaga.
1: Secubit fakta.
2: Niacin dikenali juga sebagai vitamin B3. Kekurangan vitamin ini menyebabkan kulit kita menjadi pecah-pecah. Jika pengambilannya melebihi dos yang ditetapkan, seseorang itu akan terdedah kepada penyakit ulcer, masalah hati, kandungan gula dan asid urik yang tinggi dalam darah dan jantung.
1: Secubit fakta.
2: Oleh itu, sebelum mengambil sebarang vitamin tersebut, seseorang perlu mendapatkan nasihat dari seorang yang pakar dalam bidang berkenaan.
1: Secubit fakta.
2: Sekian, secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
3: Awak datang sini apa, Mak? Saya ada terbaca kat luar tadi, Encik, mengatakan di sini ada...
4: Lai, singgah kau ke kadai, Lai. Balikan Baba surat kabar.
5: Duit, Ba.
4: Pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
5: Mak, dah gani kok. Sibuk ku ni, indah kau melihat.
4: Jalan kaki saja bah, ndak jauh-jauh tu. Belabih jo kawan ni.
6: Hai, kan ke mana kau lai?
5: Kan ke kadai runcit di depan lah.
6: Bah, ngam tatok.
7: Aku kan ke sana jo ni.
6: Ikut tak saja kedai aku lai.
7: Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki.
6: Tak ada saja, kembalikan kau apa kau mau.
5: Indah papa kan, Nek?
7: Nah, ada papa lah, ya.
6: Aku saja membawa kau lah. Aku pun sama jo nikan ke sana. Sudah.
4: Batah jo sialai Fatina ni balik, ah?
5: Kemana ya, kan?
4: Tu, kedai aku menyuruh membali surat kabar sekejap di kedai bawah, ah? Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
5: Bang, malam jauh dah ni. Alam lagi alai patin balik kah?
4: Sudah ku cari tadi di kedai ya. Nya si Hasan, indet lihat sepatin ke sana tadi.
5: Ya Allah, Bang. Kemana tujunya nak ketenian ni? Alam pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas dah, Bang, ke balai polis ketanina.
4: Baba, lakas dah.
8: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

0: Apa? 7 hari? Awe, kitaran hidup nyamuk Aedes dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa 7 hari. Mohon dibiarkan, boleh menyebabkan Aedes atau mungkin cigugunya malah Zika. Bari jap jatuh kita Mohon cematuk untuk langkah awal. Bisa kita ketani membasmi pembiakan nyamuk-nyamuk ani dengan membersihkan halaman rumah. Apa juganya 10 minit? Seminggu sekali, cegah Aedes. Brunei ku sehat.
1: Na na na na na na na. Happy-nya.
2: Happy soalnya ni. Apa ada
1: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya
2: Mana boleh tu? Ketani ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
1: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
2: Apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani, yang terdapat tu rasuah sudah namanya tu.
1: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke dia ku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
2: Mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sakut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu, Indija.
1: Awah, benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah kena penjara pulang ku karang gara-gara menerima hadiah ni.
3: Na'udzubillah min zalik.
1: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
4: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Arnina Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah kita perlukan makanan, bukan tembakau. We need food, not tobacco. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah kita perlukan makanan, bukan tembakau. We need food, not tobacco. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, terutamanya para petani tembakau dari negara-negara pengeluar tembakau mengenai tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, healthy, resilient and sustainable crops. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk menggalakkan kerajaan dari negara berkenaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan, food security dan nutrisi ataupun nutrition. Pada masa yang sama, kempen ini juga mendukung matlamat kedua, Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan ataupun Sustainable Development Goals, iaitu sifar kelaparan ataupun zero hunger, yang mana sasarannya adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123.
1: Baiklah, sudah selesai pun 9.47 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam, bersama ke udara untuk ruangan ekspresi pagi secara nasional. Dan meneruskan lagi segmen ini, disampaikan pula tukaran mata wang asing untuk hari ini, Auda, yang dikeluarkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. Saya sampaikan terlebih dahulu nilai mata wang dolar Brunei berbanding satu unit mata wang asing. Satu dolar Amerika bersama nilai 1.29, satu pound sterling bersama nilai 1.73, satu dolar euro bersama nilai 1.52, 1 dolar Australia bersama nilai 0.94, 1 dolar Kanada bersama nilai 0.95 dan 1 dolar New Zealand pula bersama nilai 0.77. Untuk berikutnya disampaikan nilai mata wang dolar Brunei berbanding 100 unit mata wang asing. Franc Swiss bersama nilai 1.63.47. Dolar Hong Kong 1.6.76, Rupiah Indonesia 0.0091, Rupiah India 1.63, Yen Jepun 0.82, Peso Filipina 2.47, Rial Saudi 35.08, Dirham Emirah 35.82, Baht Thai 4.11, Krona Norwegian 14.14, Krona Swedish 13.94, Renminbi Yuan 19.5 dan Ringgit Malaysia 33.41. Oleh pendengar, telah pun dikongsikan bersama tukaran mata wang asing untuk edisinya hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. 9.48 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembangkan

0: Alihkan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Itu dia ada tentang Anugerah Inovasi Perdana 2026 masih lagi dibukakan penyertaannya sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu. Baik, Auda, 9.50 minit pagi untuk ruangan ekspresi pagi siaran nasional hari ini melabuh tirainya. Dan insyaAllah untuk ruangan inspirasi pula 10 ke 1 tengah hari nanti, Auda akan bersama dengan rakan sukas yang lain mengambil alih tugasan selepas ini. InsyaAllah beberapa rancangan akan kita ikuti antaranya dari kampung ke kampung. Begitu juga selepas siaran berita asli 11 pagi, adanya Aqua dan Agri, lintasan sejarah Melayu Islam Raja, dan di jam terakhir nanti Permata Ibunda ke udara. Baik, terima kasih kebersamaan Auda bersama mendengarkan siaran nasional di mana juga siaran ini dapat Auda ikuti. Saya Nakirin Haji Ismail mohon undur diri. InsyaAllah berjumpa lagi dengan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.

0: disyaki akibat demam berdarah berjangkit. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyuarakan kebimbangan mendalam susulan peningkatan jumlah kes yang dilaporkan. Gempa bumi berukuran 5.2 magnitud melanda Liuzhou di wilayah otonomi Guangxi Zhuang, selatan China awal pagi tadi waktu setempat. Gegaran menyebabkan 9 buah kediaman penduduk runtuh dengan 2 orang berjaya diselamatkan setakat ini. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, gempa bumi di kedalaman 8 km. Gegaran juga dirasakan di bandar di kawasan bandaraya besar antaranya Guilin, Nanning dan Laibin. Pentadbiran gempa bumi China memulakan tindak balas kecemasan tahap 3 selepas gempa, manakala Biro Gempa Bumi Guangxi mengaktifkan tindak balas kecemasan tahap 2. Operasi mencari dan menyelamat sedang dipergiat. Sekian berita dunia darurat di Brunei disunting oleh Siti Adel Razana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita Asia ke udara pada pukul 11 pagi ini nanti.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Aqua dan Agri. Peminat buah-buahan tempatan yang bermusim memang ramai. Tambahan lagi, kalau jenis yang bermusim ini, apabila tiba masanya, pasti ramai yang berduyun-duyun mengunjungi gerai-gerai buah yang ada. Selain durian dan rambutan, langsat dan kembayau juga menjadi rebutan. Beruntung rasanya mereka yang terdapat pulau buah yang ada bertanam pohon langsat dan kembayau. Saya berpeluang berkunjung ke Pulau Buah KPLB Meriok yang terletak di Kampung Kudang Mungkom menemui Awang Simari bin Seruji dan peladang pulau buah yang lainnya.
1: Aqua dan Agri.
2: Kosan PLB ni awal-awal ya ceritanya. Jadi saya tu lama-lama pun diusahalah. Pelan-pelan. Jadi kalaupun menyerang ambok atau mengacau buah, jadi dijaga apa caranya balistik. Kalau enggak lari.
3: Ya tak. Dari tahun berapa bis kita menanam pohon anak-anak pohon buah ni?
2: 86.
3: Tahun 86
2: 86. Atas dasar tahun 85.
3: Berapa keluasan yang bis kita usahakan?
2: Keluasannya ini kalau dikira di tiga orang kira ada ikar sampai ke bukit sana.
3: Enam ikar.
2: Ya,
3: apa saja jenis pohon yang ada di sini nih tuan?
2: Durian putih dan pulu, durian kuning, suluk tadi, langsat, kembayau, mata kucing ada je sedikit. Dan pulu ane.
3: Mana ni pohonnya?
2: Kalau kembayau sama langsat, kembayau di ujung pucuknya tu. Ujung pucuk. Kalau langsat ya arah dahan, arah batang macam tukuyung. Atu tu. Atu kembayau lamak tu. Ini kurang sedikit damit.
3: Hitam atau masa?
2: Atau putih belum, tapi dapatnya cepul sudah. Kita ni kikis kayak jadi tu ambil panas tu, kita ni cuci pakai kikis. Kita ni ada pakai air panas.
3: Atau yang masak tu yang hitam sudah tu Tapi itu ada sekumpulan atau tu menyalat ada yang masih matah putih Itu cuma nak?
2: Atau ditinggalkan. Mana yang hitam atau saya diambil.
3: Ada lagi kalau kembayawan ni pacik, ada yang tahu nya lah makninya kembayawan ni atau cuma nak melihat.
2: Iya kalau

0: lama.
1: Lagi apa yang lagi yang boleh dilihat dari bentuknya?
0: Bentuknya ya sama aja ya, kalau putih ujung itu belum lagi masak, kalau sudah ya menghitam semua ya masak.
1: Ada lagi kalau sudah yang berjual-jual ya, lihat kalau ujungnya kuningnya alamak tu nya atau lurus kata
0: bad apple tu. Ada lemak lagi.
1: Jadi kalau macam kembayau kita ni pakcik, apa yang adakah tiap tahun berbuah atau setahun berapa
0: kali?
1: Kira
0: musim. Kalau ngam musim buah tu semua berbunga. Kalau ya lakas berbunga bukan daripada baja.
1: Bajanya baja, juga.
0: Baja.
1: Kalau baja biasanya apa yang bisa kita bagi bajanya?
0: Dia sekarang akan pandai.
2: Aqua dan Agri.
3: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Jadi apa cabarannya kalau untuk kembayawan ni dulu? Kalau kembayawan ni penjagaannya macam mana?
0: Dan perang sama aja macam buah lain itu. Tapi kembayawan ni pasak yang anu tiung. Tiung, loklang, apa ambok, barok, banyaknya penyakit.
1: Itu yang mengacau.
0: Itu mengacau. Kalau kita ini kurang sungguh, kurang.
1: Sama juga kalau langsat, ganggu. Siapa yang mengganggu?
0: Sama juga tuh. Itu langsat, keluang, ambok, barok, mau tuh. Ya mau tuh.
1: Ya jadi kalau kembayau sama langsat ini, di mana tah menjual tu pakcik?
0: Macam di orang peranakan ni yang senang ya, kadang-kadang ada orang datang
1: ke meriokan ni.
0: Tiap buah kalau ada dengar di orang berbuah bah. Ada di orang datang tu. Jadi anak lain dia anak bertelepon. Macam tu tu di orang tu.
1: Ya, jadi macam mana kalau untuk penjagaan pohon langsat sama kembayuan ni, tiap hari tu kita datang kemari tu menyiangi, membersihkan.
0: Pakcik, masa dia lebih senang lah.
1: Bupahkan lah.
0: Bupah. Tapi ya, kalau kita ni anu 3 bulan sekali. Kalau masih buahannya, anu harga buahannya tu jual. Duit satu kayak kena bayar.
1: Jadi macam mana setakat ini keuntungannya untuk kembayau sama langsat?
0: Bukan.
1: Alhamdulillah.
0: Lumayan juga. Ada sekali tahun berapa kembayau langsat apa sewa buah. Itu ada dalam tahun itu 30 lebih ribu. Lumayan.
1: Berapa kilo tu tuan?
0: Bukan kilo lagi, bukan anu dulu lagi murah, kadang bertumpuk baikat 3-10 ringgit juang.
2: Ternyata kembayau ini Auda mempunyai grade-grade tertentu. Dengarkan lagi perbualan saya bersama peladang di KPLB Merio.
4: Sebenarnya yang bergerak itu kita ni boleh melihat di mata kalau orang pengalaman. Kalau yang dari pengalaman itu senang ambillah dulu dibalinya kan, ya no dimakannya di sana menilai.
1: Jadi kalau kita sendiri menilai tahu kualitinya ni bagus ni, ini ada berapa? Macam mana kita melihat tu? Dari saiznya kah, warnanya kah?
4: Sebenarnya isi tu memang size itu memang juga dikira juga. Lihat di sebelah sini ya besar.
1: Besar saiznya.
4: Lihat, ini kuningnya lain daripada yang kuning itu sekarang. Sekarang kita ni ada situ. Ini kelas E nih.
1: Kelas E nya besar nih.
4: Ini harganya 15 ringgit sekilo. Kulitnya lihat. Ini artinya ini masam lah, tapi ini jenis lemak. Jenis lemak, tapi ya rasa malasam saya yang berbeza ke dia. Ini bukan sih warnanya, rasanya, ketebalannya, lemaknya dikira. Ya itu yang membuat dia bergerak. Ini kebayawannya kelas E, belum lagi kembayau 50 sen.
1: Apa lagi
4: besarnya? Kembayau 50 sen itu aku jual 1 biji 50 sen.

0: Makannya, ini dah betul. Masari kem, macam. Ada, tapi masa ni ia anda buah. Atau peminatnya awal, dia 50% tu, ambuk dan baruk menyerang ke dia. Masanya ia tu yang the best. Atau sejak 50% tu, ia akan picik cuma dia keluar dia punya minyak. Kalau ia sudah masak lah. Picik.
1: Bayar 50% besar lagi daripada pasar. Yang grade
0: Tu. Kalau di luar negeri, dia beritahu, dah buy.
1: Dabai. Yang apa yang grade A tu?
0: Ani tu yang dorong ano jual ya sampai 100 RM ne.
1: Pohon dilihat pohonnya sama saja tak?
0: Sama saja. Bezanya yang kreatif buah
2: banyak
0: yang
2: banyak jenis kembayau
0: ani. Memang. Tapi nama saya yang tidak tahu lah. Ani kembayau apa? Ani artinya ni tu pohonnya. Artinya ya lo lah. Kalau cuma ne atau merah.
2: Oh kuningnya lain.
0: Yes.
2: Itu bisa. Yes kuningnya lain. Ani macam menghijau.
1: Kuning menghijau.
2: Ani kuning mana?
3: Yang basicnya tempuknya damit.
1: Oh, tempuknya damit. Tempuknya damit. Yang grade A tempuknya basar. Kalau yang kembayau 50 sen lagi basar tak?
0: Basar dan basar.
1: Oh, basar buahnya, basar juga tempuknya.
0: Ada benar. Banyak orang nunggu. Atau mana tuh aku jual satu biji 50 sen tuh. Mana tuh?
1: Payahkan berbuah musimnya.
0: Karena mudah karena serang. Kerap serang buah baru tadi yang adalah yang perusak.
4: Aqua dan Agri. Itulah audio yang dikongsikan dalam Aqua dan Agri kali ini, tinjauan saya ke kawasan pertanian luar bandar Meriok di Kampung Kiudang Mungkum membuat pendekatan bersama peladang, kembayau dan langsat. Semoga bermanfaat info yang dibawakan. Kita akan berjumpa lagi di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua

0: lintasan sejarah Brunei. Ahli pelayaran Portugis Vasco Lourenço tiba di Kampung Air pada tahun 1526 yang diikuti oleh Gonçalo Pereira pada tahun 1530. Memberi gambaran mengenai kekayaan dan perkembangan Kampung Air sebagai pusat perdagangan dengan negeri luar. Kemudian dalam tahun 1578, Francisco de Sande, pemerintah Angkatan Laut Spanyol, memberi gambaran yang jelas tentang Kampung Air. Menurutnya, Kampung Air adalah sebuah pelabuhan penting berdasarkan kepada lokasinya yang strategik yang terletak dalam perjalanan antara Melaka dengan Kepulauan Rempah yakni Maluku dan Manila. Di samping itu, ia juga sebagai pusat perdagangan yang menghubungi Melaka, petani, Siam dan China. Pada tahun 1601, seorang ahli pelayaran dari Belanda, Oliver, telah datang melawat Kampung Air dan turut sama membuat catatan mengenai Kampung Air. Dua abad kemudian, iaitu pada tahun 1851, pengarang buku Bandar di Atas Air, Peter Blunder, telah menulis bahawa Kampung Air di Brunei merupakan sebuah bandar Venice di sebelah timur. Kandungan buku itu mencatatkan pengalaman penulis selama beliau bertugas di Kampung Air sebagai seorang jurutera di Kilang Ubar, Jalan Residensi, yakni berdekatan pusat latihan kesenian dan pertukangan tangan Brunei yang ada sekarang. Catatan pengalaman yang dimaksudkan itu berdasarkan pemerhatian dan partisipasi penulis sendiri ketika menjalani kehidupan bersama masyarakat Melayu Brunei di Kampung Air sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masihi, iaitu dalam zaman pemerintahan Sultan Abdul Mumin sehingga Sultan Hashim Jalilul Alam Akhamadin dan seterusnya penandatanganan perjanjian penaungan penuh pada tahun 1905 hingga 1906 Brunei dan Great Britain.
1: Lintasan sejarah Brunei. Sumber rujukan buku Brunei dalam lintasan sejarah terbitan Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri.

0: Eh, kenapa yang tukar tu basa-basa bah? Hangus dikali. Nada lagi borang di basement ni. Wang? Oh, Wang. Okey, kamu, Wang. Kenapa untuk kamu berasap ni, Wang? Hangus kah?
1: Eh, bukan hangus, pakcik. Asap vape tu, pakcik. Kenapa, pakcik?
0: Astaghfirullahaladzim. Bervape dah pulang kamu laki bini. Anak damitmu di belakang untuk kamu, ni. Indah kamu ingau kah? Indah kamu pernah mendengar, Wang? Vape ni indah baik untuk kesihatan. Bagi ketagih, bah. Ada nikotin. Kita bagi hukuman paru-paru. Dapat anak dah lagi. Iya, tanda bagus untuk perkembangan otak sama paru-parunya.
1: Iya, tak beri malas ni. Eh, pakcik ni, panjang ceramah kita ni, pakcik.
0: Hel,

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Arus deras adalah arus air yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai. Arus deras ini boleh mengheret seseorang ke laut walaupun ia berenang kuat. Jika terperangkap, jangan panik. Apungkan diri, berenang keluar dari arus dan kembali ke pantai. Jika auda perlu bantuan, panggil atau lambai untuk pertolongan. Tips keselamatan. Pertama, tahu bagaimana berenang. Kedua, jangan berenang bersendirian. Ketiga, jika ragu-ragu, jangan berenang. Talian kecemasan bomba dan penyelamat 995. Arus deras yang boleh terjadi ketika ombak rendah maupun air surut berpotensi membahayakan semua perenang.
2: Dengarkan National Anthem.

Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua. Dalam ciri-ciri kebudayaan orang Melayu, salah satu ketetapan yang wujud adalah mempunyai raja atau sultan yang didukung oleh peraturan yang terdapat dalam struktur politik negara, dan ia menjadi seperti satu perjanjian ikatan yang sudah terdapat.

0: dalam kehidupan orang-orang Melayu khususnya di negara Brunei Darussalam. Antara lain berbunyi, Raja tidak boleh zalim, rakyat tidak boleh derhaka, Raja untuk rakyat, rakyat untuk Raja. Dalam perjanjian ikatan Raja dan rakyat yang tidak tertulis itu, ia adalah satu ikatan yang begitu kukuh dalam masyarakat Melayu dan ini mencerminkan nilai-nilai yang halus, berbudi bahasa, berdaulat, silaturahim, murni dan padu. Nilai-nilai ini boleh dianggap memberikan suatu dimensi identiti keperbadian orang Melayu Brunei Tulen. Kedudukan Raja atau Sultan melalui proses pelantikannya dalam pemerintahan beraja yang sudah wujud sejak negara ini dibuka, terus diperkemaskinikan seperti yang termaktub dalam pemasyhuran mengangkat raja dan melantik memangku raja 1959 dalam bab 4 ceraian 1 yang telah mensyaratkan bahawa seseorang itu tidak boleh disifatkan sebagai waris yang sah seperti yang tersebut dalam bab 3 kalau dia bukan laki-laki keturunan yang sah dari sebelah laki-laki dan kalau dia tidak memeluk agama Islam. Ketetapan yang diperuntukkan itu telah memperlihatkan betapa pentingnya perlantikan syarat untuk menjadi seorang raja atau sultan dalam pemerintahan negara Brunei Darussalam. Ini juga telah dapat mempertahankan status dan imej bangsa Melayu dan agama Islam yang telah diamalkan sejak berkurun lamanya. Kerana itu, masyarakat Melayu Brunei tidak terlepas dari nilai-nilai tradisi kebudayaan orang-orang Melayu yang menganggap raja sebagai kepala negara yang perintahnya mesti dipatuhi dan dilaksanakan. Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat, tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Baru yan na. Baru pick up kita ni. Kada ko menyasal eh.
1: Ni pick up jual tu eh. Kanak-kanak punya barang jalan tak? Tutup.
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.
3: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.

0: معز الدين والدولة. ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيفودين سعد الخير والدين سلطان dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bahawa negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei malam tadi. Pameran Konservasi Warisan Terpelihara Anjuran Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan sedang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan sehingga 30 Jun. Pameran dirasmikan pagi tadi oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datu Seri Setia Haji Awang Suye bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai. Tarikh wukuf di Arafah bagi jemaah haji dari seluruh dunia tahun ini akan dilaksanakan pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Manakala Arab Saudi akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada 27 Mei 2026. Dalam pada itu, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran menyertai lawatan ke khemah-khemah penempatan bakal haji negara Brunei Darussalam di Arafah dan Mina. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan antarabangsa berikutan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang meragut lebih 80 nyawa dan tiada vaksin diberikan. Kebimbangan tentang penyebaran wabak Ebola meningkat selepas sebuah makmal mengesahkan satu kes disahkan di bandar utama Timur Goma, Republik Demokratik Kongo. Sebuah kapal persiaran yang mencetuskan kebimbangan global selepas wabak hantavirus yang membawa maut akan menamatkan pelayarannya di Rotterdam hari ini dengan baki kru yang tinggal dikenakan kuarantin selama lebih seminggu. Menurut pegawai kapal MV Hondius dijangka berlabuh di Belanda hari ini sebelum 27 orang yang masih berada di dalam kapal diarahkan keluar dari kapal berkenaan. Sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Dayang Kohajan Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya Perdana 1 tengah hari ini nanti.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Astaghfirullah.

lari ke hutan. Ilmu itu tiang cahaya, dialah cahaya penyuluh jalan. Asam kulit asam gelukur, rebus ikan di waktu siang. Menangis jasad di pintu kubur, teringat salah tidak sembahyang. Muslim yang benar-benar mendalami dan mengamalkan ajaran agamanya, tidaklah ada pemisah di antara urusan ibadahnya dengan sekalian urusan masyarakatnya. Maka itu janganlah orang lain merasa hairan jika seorang Muslim memandang kesatuan segala urusan kepada agama. Dari jantung itulah dialirkan darah yang sihat kepada seluruh anggota. Masyarakat yang terpisah dari agama adalah masyarakat yang kufur, masuk lubang kubur, badan reput dan hancur, busuk dan hina seperti lumpur. Orang pulang ke negeri Cina, tiba di laut air ditimba, dagang di rantau terparing merana, menunggu maut menjemput tiba. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan, kalau hidup hendak selamat, tak selalu perintah Tuhan. Jauh jarak di antara bumi dan langit, tetapi dapat dipertemukan di mihrab, di tempat sujud. Berpisah insan kerana berlainan nasib dan perbezaan bakat, tetapi bertemu kembali pada saf ketika sembahyang. Empat perkara alamat iman, pandai menutupi kemiskinan, redha dengan penghasilan yang sedikit, terpelihara lidah berkata-kata dan suka berbuat baik. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat, semoga berjumpa lagi.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Audio muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 3.21 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Jadi untuk panduan kita bersama hari ini, seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar untuk audien berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong ialah pada pukul 3.40 minit petang. Sementara bagi audien berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar nanti ialah pukul 3.41 minit petang, dan bagi audien yang berada di daerah Blight, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar nanti ialah pada pukul 3.43 minit petang. Jadi di National FM Radio Brunei, seruan azan asar ini akan kedengaran berkumandang tepat pada pukul 3.40 minit petang ini nanti. Jadi sebelum seruan azan asar nanti, ada pengisian bacaan zikir dan juga doa. Di samping untuk jam ketiga ini, kita akan mengisikan ruangannya dengan lagu-lagu berunsur dakwah dan juga nasihat ya, sementara menantikan seruan azan asar ini berkumandang.

mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, selamat menunaikan sembahyang fardu asar kita ucapkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Maghrib nanti akan masuk waktunya pada pukul 6.27 minit petang untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Tutung maghrib nanti 6.28 minit petang dan Aisyah dan daerah Blaid maghrib nanti ialah pada pukul 6.30 minit petang ya bagi daerah Blaid. Jadi maksudnya waktu maghrib nanti menandakan berakhir juga waktu untuk menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Firman Ilahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: Tafsirnya, dan perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah dan kerana keyakinan yang teguh dari jiwa mereka, samalah seperti sebuah kebun di tanah tinggi yang subur, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda, yakni banyaknya. Jika sekiranya ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka dengan hujan, renyai-renyai pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265.

0: Siap udah kita, Bok.
1: Bah, siap tini. Yeh, teriak-teriak kedi kau menyuruh kedi aku bersiap. Yang kedi kawan ni siap pun belum.
0: Siap je udah aku ni, Bok. Apa lagi kan?
1: Belum je kau siap tu. Mana tudung bukan?
0: Malas ku bertudung, Boboe. Bukan jauh batah. Sekadar kekadai ampirani pun.
1: Nah, ampirkah, jauhkah? Hukum itu tetap janda berubah tu lah. Wajib jauh lakat ketani menutup aurat.
0: Nda jauh mengapa betul, Boboe. Malas ku bah.
1: Kadikawan ni tah. Penggagahimu ani indah mau hilang. Bah, pakai itu tudung atu dulu. Bukan jauh batah.
0: Malas ku, Boboe. Payah lagi menarikah tu.
1: Astaga, menarikah terpulang kau pikirkan. Dosa, indah kau takut.
2: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk berita dunia. Perjumpaan Menteri Dalam Negeri Pakistan dengan Presiden Iran di Tehran bertujuan memajukan dialog dan mengukuhkan keamanan serantau. Pembinaan bagi konkrit dan kemudahan unit kedua loji tenaga nuklear Bushehr yang dibina oleh Rusia di selatan Iran kini dilanjutkan. Iran akan segera mendedahkan mekanisme profesional untuk mengurus trafik di Selat Hormuz sepanjang laluan yang ditetapkan. Ribuan penduduk di wilayah tenggara Turki Diyarbakır berhimpun bagi menyeru kerajaan mengambil langkah bagi memajukan proses damai dengan Parti Pekerja Kurdistan. Pihak Kementerian Kesihatan Tunisia berhasil menangani penyakit trakoma, iaitu jangkitan bakteria di mata yang boleh menyebabkan buta. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan kecemasan kesihatan antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang meragut lebih 80 nyawa. Sebuah kapal persiaran yang mencetuskan kebimbangan global selepas wabak hantavirus yang membawa maut akan menamatkan pelayarannya di Rotterdam hari ini. Anggota polis Bangkok menahan pemandu bas penumpang serta pemandu kereta api kargo atas tuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian dalam insiden rempuhan. 10 orang maut selepas serangan bersenjata di Mexico. Dan akhir sekali, aktiviti sindiket dadah yang beroperasi secara haram di beberapa negeri di Mexico berjaya ditumpaskan oleh tentera laut Mexico. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti, penerusi berita perdana.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh

0: membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141 tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: Nasional FM, Radio Brunei, sekarang pukul 4.11 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, kita sekarang kembali bersama untuk pertemuan kita jam terakhir dalam ruangan Serambi Petang ini. Yang mana untuk jam terakhir ini, Alhamdulillah, kita ada menyediakan perkongsian info daerah. Kesempatan kita untuk bersama dengan rakan-rakan penyampai di keempat-empat daerah yang membawakan perkongsian bahan yang telah pun disediakan dan mungkin turut akan diselitkan juga beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa sekitar kita mengetahui antara majlis, aktiviti maupun kegiatan yang berlangsung di setiap daerah ini ya. Jadi kita akan mulakan perkongsian info daerah ini insya-Allah bersama dengan rakan setugas kita Pengiran Haji Hanafi terlebih dahulu membawakan perkongsiannya, diikuti dengan rakan penyampai kita yang berada di daerah Tutong, Siti Zubaidah, Blaid, Naimah dan juga tadi Temburong ya. Rakan setugas kita Zuhairah akan membawakan perkongsian info daerah hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di National FM Radio Brunei Info Daerah menemui Auda sekitar pukul 4.15 minit petang ini nanti. Sedikit masa sahaja lagi. Jadi izinkan saya untuk buat persiapan Info Daerah. Kita kembali selepas ini.
0: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin. Dan bagi

0: bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Baiklah, sekarang pukul 4.15 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, rakan setugas kita Pengiran Haji Hanafi sudah pun bersedia untuk membawakan perkongsian info daerah dari daerah Brunei dan Muara. Jadi untuk itu kita serahkan kepada Pengiran Haji Hanafi.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran National FM. Ya, ya, baru-baru ini diadakan ya, Anugerah Inovasi Perdana AIP 2005 di mana membawa projek e-resources 2.0 transformasi sumber digital dalam pendidikan di negara Brunei Darussalam. Dan untuk mengetahui apakah sebenarnya Anugerah Inovasi Perdana ini, sudah bersama ialah Cikgu Haji Khairul Azhar bin Haji Rosli, mewakil dari Pusat Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan, yang akan menerangkan semasa. Assalamualaikum Cikgu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi boleh cukup menerangkan sedikit mengenai dengan Anugerah Inovasi Perdana AIP yang dimenangi baru-baru inilah.
3: Jadi alhamdulillah e-resource 2.0 ini adalah merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan transformasi digital pendidikan negara selaras dengan wawasan Brunei 2035 serta pelan transformasi digital Kementerian Pendidikan. Inisiatif ini menyediakan platform pembelajaran digital yang lebih interaktif, tersusun dan juga mudah diakses oleh guru dan pelajar melalui pelbagai kandungan seperti video, bahan interaktif, sumber kurikulum serta teknologi berasaskan AI bagi menyokong pengalaman pembelajaran abad ke-21. Jadi selain itu juga ia membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. E-resource 2.0 bertujuan memperkasa guru dengan alat dan sumber digital yang lebih inovatif tanpa mengabaikan peranan guru sebagai pembimbing utama dalam pendidikan. Jadi melalui usaha ini, Kementerian Pendidikan berharap akan dapat melahirkan generasi yang celik digital, berkemahiran masa hadapan dan bersedia dalam menyumbang kepada pembangunan negara sebagai sebuah smart nation.
2: Dan baru-baru ini ya, cuba menerima anugerah emas sempena Anugerah Inovasi Perdana. Jadi apa projek yang yang membawa kejayaan kepada kumpulan ini?
3: Jadi projek itu adalah projek e-resource 2.0 tersebut. Jadi ianya menyediakan satu platform online yang akan jadi disepadukan dengan platform yang sudah sedia ada menjadi satu. Dan ini akan menggunakan teknologi yang terbaru seperti teknologi AI bagi membantu guru-guru dan juga pelajar serta ibu bapa.
2: Jadi berapa ramai yang terlibat dalam membuat projek ini lah, dan mengambil masa berapa lama?
3: Ada beberapa stakeholders yang involved dalam projek ini seperti dalam Pusat Teknologi Pendidikan bekerjasama dengan pelbagai jabatan dalam Kementerian Pendidikan dalam menghasilkan platform ini, dan ia mengambil pelbagai fasa yang sudah dirancangkan. Jadi kami berharap ianya akan dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat pada masa ini. Jadi buat masa ini kami dalam proses fasa percubaan dan juga secara rintis mencubakan kepada beberapa sekolah dan juga guru dan juga pelajar bagi mencuba AI tools yang ingin diperkenalkan yang termasuk dalam platform e-resource 2.0 ini. Jadi lepas percubaan itu nanti kami akan menilai dan melihat sama ada AI tools ini sudah sedia untuk digunapakai oleh kesemua guru dan juga pelajar. Sementara menunggu platform e-resource 2.0 ini yang masih dalam pembangunan.
2: Dan apabila dinobatkan untuk menerima anugerah

0: Biasanya persaingan di kalangan peserta kumpulan-kumpulan lain juga memberikan saingannya dalam projek mereka. Jadi adakah terpikir pasukan yang cikgu ikut ini akan dipilih sebagai penerima anugerah emas?
1: Secara betulnya kami tidak pelang tahu. Macam kami pun menggunakan sahaja mengikut garis panduan dan juga menyediakan segala keperluan yang yang diperlukan bagi pertandingan ini, seperti slide, infographics, presentation. Jadi daripada sana kami cuba lebih strategik dalam dalam mengendalikan pertandingan ini juga. Jadi I think di sana juga is one of the advantage. You can see our kumpulan itu barangkali mengikut the weightage yang telah ditetapkan dan juga mendesain the whole presentation itu berpandukan sana. Jadi I think that is one of the key point, the main point kirakan yang kami cuba terapkan dalam penghasilan dan juga pembentangan bagi projek kami.
0: Mewakili rakan-rakan kumpulan yang lain setelah menerima anugerah emas ini, jadi apa harapan kedepannya nantilah untuk projek ini supaya lebih kita orang dapat digunakan dalam masa yang masa akan datang atau?
1: Is it bagian? Is it projek kami atau projek? Okay, jadi bagi kami, kami memang sudah ada perancangan. Jadi memang itu yang kami gunakan dalam pembinaan platform ini. Jadi sebagai harapan, memang harapan bagi kami adalah projek ini berjalan dengan lancar dan juga akan dapat digunapakai dalam masa yang terdekat bagi para ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar. Jadi itu harapan bagi kami.
0: Baik, sekali Pak Nasional, terima kasih atas penerangan. Terima kasih juga.
1: Terima kasih semua.
0: Baik, demikian tadi wawancara saya bersama Yang Mulia Cikgu Haji Khairul Azhar bin Najis Rosli daripada Pusat Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan. Ya. Baik, itu saja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di Konti Siaran Nasional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gembira kita bersama dengan rakan setugas kita Pengiran Haji Hanafi sebentar tadi ya, dengan perkongsian info daerah khusus dari daerah Brunei dan Muara. Memulakan ruangan ini dan untuk seterusnya kita akan ke daerah Tutong pula. Di daerah Tutong, rakan setugas kita Siti Zubaidah sudah pun bersedia untuk menemui audio pendengar. Jadi apa kata seketika kita serahkan kepada Siti Zubaidah untuk membuat perkongsiannya.
3: National FM Radio Brunei. Info daerah dari daerah Tutong.
4: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita ke udara lagi. Menerusi info di petang ini bersama saya Siti Zubaidah Haji Mahbub. Baiklah, ada baru-baru ini Majlis Perundingan Kampung Lamunin dan Taman Eko Ponis selaku penganjur telah mengadakan iaitu acara Community Adogayo Glam Kampung Galori, di mana acara tersebut diadakan di Taman Eko Ponis Kampung Bang Nukat Mukim Lamunin. Yang Mulia Dayang Ion Ukoi iaitu pengasas bersama acara tersebut menjelaskan.
5: Tujuan acara diadakan adalah sempena Pesta Adogayo yang dirayakan oleh masyarakat Dusun, Songgeti Dusun pada bulan Mei inilah. Acara ini adalah kolaborasi antara Eco Ponis Garden, Biro Pelancongan MPK Lamunin, Biro Belia MPK Lamunin, Tau Tani BN dan Bilaju. Persiapan yang dibuat ialah seperti menyediakan tempat untuk vendors, tempat untuk acara kebudayaan dan juga untuk para tetamu. Dan kita juga membawa komuniti kampung untuk sama-sama lah membuat persediaan bagi acara ini nanti. So, acara berlangsung di pihak penganjur kami selaku pihak penganjur dan juga rakan-rakan yang sama berkolaborasi dalam acara ini akan membawa tetamu hormat kita ni untuk melawat bendes daripada bendes yang disediakan, yang mana bendes ini adalah terdiri daripada para belia Ikop yang telah bergabung dengan Ikoponis sejak beberapa tahun yang dulu, dan juga terdiri daripada Ikoponis, pasukan Ikoponis sendiri bersama dengan komuniti pengusaha di Kampung Lemunin. Masa yang datang, kami berharap projek seperti ini dapat diteruskan oleh pasukan Ikoponis sendiri, dan dengan kerjasama daripada belia-belia kampung Lemunin, dan juga alam Kampung Lemunin, terutamanya Biro Biro Belia MPK Lemunin. Jadi mudah-mudahan projek ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang lah. Saranan dan harapan, kami berharap projek ini akan membawa suasana mewujudkan harmoni di kalangan komuniti kampung.
4: Jadi dengan adanya acara seperti ini, ianya dapat menyuntik kesedaran kepada para belia agar menjaga dan mengambil tahu komuniti sekeliling mereka, dan juga sebagai platform untuk mereka berkongsi projek yang mereka usahakan. Dan sebelum kita akhiri info di petang ini dari daerah Tutong, kita kongsikan satu makluman di sini, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan diteruskan lagi, di mana kawasan yang terlibat ialah di keseluruhan Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398 dan sekitarnya Kampung Keriam, Mukim Keriam. Jadi penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas volten tinggi dan volten rendah di kawasan berkenaan. Jadi penutupan seperti biasa bermula pada pukul 8.30 minit pagi sehingga selesai. Ini kecuali daripada hari Jumaat dan Ahad dan hari kelepasan awam. Itu satu makluman, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih rakan setugas kita Siti Zubaidah dengan perkongsian info daerah dari daerah Tutong sebentar tadi. Mudah-mudahan kita akan dapat mengambil maklum ya mengenai dengan perkongsian yang dibawakan. Baik, kita teruskan lagi dengan rakan penyampai kita Naimah dari daerah Belait. Kita bawakan kepada audio pendengar info daerah dari daerah Belait.
6: Terus bersama National FM Radio Pulau.
3: Info daerah dari daerah Belait.
7: Terima kasih rakan setugas saya di Menteri Sepegawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada para pendengar yang setia. Audio bersama kami di laporan petang daerah-daerah. Belah Oda, di musim cuti sekolah bakal tiba bermula 30 Mei ini nanti, dan sudah setentunya pelbagai aktiviti menarik menanti anak-anak serta keluarga di sepanjang cuti. Bagi mengisi masa lapang dengan aktiviti yang bermanfaat dan berilmiah, pihak Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di negara kita Brunei Darussalam dan juga di daerah Belait ini ya, turut tampil dengan beberapa program khas sempena musim cuti sekolah. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai aktiviti yang disediakan bersama pada petang ini dulu, iaitu bagi aktiviti di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka bagi Kampung Pandan, bersama saya iaitu Yang Mulia Dayang Zaitun, Ketua Cawangan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan.
8: Aktiviti yang disediakan untuk program cuti sekolah ini adalah seperti Color Splash, Mind Booster, Dapur Santai, Celik Minda, DIY Mudah, Misi Mencari, Kuis Pantas, Kraft Tangan Mudah dan Riadah Pustaka. Aktiviti tersebut adalah terbuka untuk semua peringkat umur. Ianya bermula pada 30 Mei hingga 6 Jun 2026 dan bermula pada pukul 9.30 hingga 11.30 pagi setiap hari. Kepada yang berminat, bolehlah datang ke perpustakaan di BP Kampung Pandan pada tarikh-tarikh yang saya nyatakan, dan ianya adalah percuma. Seperti lazimnya, aktiviti yang mendapat sambutan adalah mewarna kraf tangan,

0: bagi kanak-kanak dan sesi memasak bagi ahli muda-mudi dan dewasa. Secara keseluruhan, penyertaan aktiviti adalah sebanyak 60 ke 70 orang pada setiap hari. Pihak perpustakaan sentiasa mengalu-alukan ibu bapa untuk sama-sama menemani atau menyertai mana-mana aktiviti yang bersesuaian. Dengan mengadakan program cuti sekolah ini dapat menarik minat orang ramai berkunjung ke perpustakaan untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang disediakan dan bersaing secara sihat. Di samping itu juga dapat menjalinkan hubungan persahabatan dan silaturahim murid-murid dari berlainan sekolah. Untuk pengetahuan semua, aktiviti program cuti sekolah ini dibukakan untuk semua peringkat umur dan adalah secara percuma. Sesi penyampaian hadiah pemenang aktiviti akan diadakan pada 6 Jun 2026 iaitu semasa aktiviti Riadah Pustaka diadakan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program cuti sekolah ini, bolehlah menelefon ke talian 333-7049 atau datang ke perpustakaan di BP Kampung Pandan untuk mengambil jadual-jadual yang telah disediakan.
1: Ya, terima kasih diucapkan kepada pegawai perpustakaan atas mengongsikan mengenai pelbagai aktiviti menarik sempena cuti sekolah yang akan bermula pada hujung bulan Mei ini nanti. Ya. Jadi kepada para ibu bapa dan anak-anak di daerah belah ini, jangan lepaskan peluang untuk menyertai aktiviti yang bukan saja menyeronokkan, malah dapat menambah ilmu pengetahuan dan memupuk minat membaca. Jadi untuk maklumat lanjut, orang ramai bolehlah mengunjungi perpustakaan yang berdekatan atau mengikuti laman media sosial rasmi Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di Negara Bunai Darussalam. Dan bagi Darah Bright, ada disediakan pelbagai aktiviti di musim itu nanti. Belauda, sebelum kembali bersama rakan saya di studio Radio RTB Sungai Akar, disampaikan dulu beberapa info iaitu mengenai tamu Pasar Lama Kuala Belait kini telah mula beroperasi bermula hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bermula jam 2.30 petang hingga 7 malam. Marilah kita ni menyokong dan membantu peniaga kecil-kecilan menikmati produk-produk makanan tempatan. Dan seterusnya, mengenai uji bakat Vibe Duo 2026, anjuran unit hiburan TV, Seksyen Perisian Kreatif Bahagian Rancangan TV, borang penyertaan atau syarat-syarat penyertaan bolehlah diperolehi di Studio Pejabat RTB Kuala Belait pada waktu pejabat. Lauda, itulah yang dapat kita kongsikan dulu untuk hari ini. InsyaAllah Lauda akan bersama lagi pada esok petang bersama rakan studio saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naimah, ribuan terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi, info daerah dari daerah Belait. Sebelum kita akhiri ruangan info daerah ini bersama dengan Zuhaira, rakan kita dari daerah Temburong, menangkan waktu sekarang pukul 4.32 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan Auda baru saja selesai menjalankan tugas pada petang ini. Ada baiknya juga seketika kita ikuti bersama bacaan doa mengakhiri pekerjaan, dan juga kita ikuti bacaan doa sebelum memulakan perjalanan. Mudah-mudahan kita ni semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita ikuti bacaan doa ini.
3: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakkal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Isnan bersama National FM.
5: Doa sebelum memulakan perjalanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bacaan doa mengakhiri pekerjaan dan juga bacaan doa memulakan perjalanan ketika-ketika sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan apapun juga yang kita usahakan untuk hari ini akan terus mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemanapun destinasi Auda selepas ini, kita mengharapkan mudah-mudahan Auda akan selamat sampai menujunya. Berhati-hati di dalam pemanduan Auda dan patuhi peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan di sepanjang jalan raya. Bertimbang rasa dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kita akhiri ruangan info daerah ini bersama dengan rakan setugas saya Zuhairah dari daerah Temburong. Silakan Zuhairah.
1: Dengarkan National FM.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhairah dalam info daerah dari daerah Temburong. Seperti biasa, kita sudah menyediakan satu bahan sisipan untuk dikongsikan bersama. Jadi dalam keadaan ekonomi masa kini, pelbagai usaha boleh dilakukan bagi menambah sumber pendapatan termasuklah melalui perniagaan kecil-kecilan. Jadi antaranya ialah perniagaan biskut homemade yang kini semakin mendapat sambutan ramai. Dan menariknya juga, kreatif dalam menghasilkan pelbagai jenis biskut seperti biskut kopi rangup bukan saja mampu menarik minat pelanggan, malah boleh dijadikan sumber pendapatan sampingan mahupun perniagaan sepenuh masa. Kita ikuti bersama.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Perniagaan biskut homemade kini semakin popular dalam kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki minat dalam bidang masakan dan pembuatan kuih muih. Dengan hanya bermula dari rumah, ramai usahawan kecil berjaya menjana pendapatan melalui penjualan pelbagai jenis biskut yang mempunyai keunikan tersendiri. Antaranya biskut kopi rangup yang menjadi pilihan ramai pencinta kopi.
4: Pada awalnya memang saya ni mengusahakan perniagaan ini sudah sejak lama, sekian lama. Tapi memandangkan kopi rangup ini macam permintaannya macam tinggilah, banyak-banyak penggemarnya lah. Disebabkan barangkali ada risa kopi atau barangkali. Dan sejak mungkin dari tahun 2005 barangkali, masih lagi saya di bekerja lah tu sebelum saya besar. Sekarang saya sepenuhnya lah membuat biskut-biskut ini macam di rumah lah. Awalnya minta pulang ada diwaris dari keluarga, memang usaha saya sendiri untuk usaha mencarilah bahan-bahan apa yang perlu dibuat. Dan saya ini pun memang berminat juga untuk berniaga dan apatah lagi membuat beraneka biskutan ya. Dan dulu pun saya ada mempelajarinya daripada waktu dulu, waktu kelas lanjutan sekolah tu, dan juga mengambil kelas-kelas masakan. Biskut kopi ini, biskut kopi rangup, bahan utamanya seperti mentega, tepung gandum, tepung jagung dan gula icing, kopi lah tu, perisa kopi dan krimnya lah. Saya belum juga mencuba, mungkin bolehlah. Macam kita ni olah ya untuk berbagai lagi kan. Macam di samping kita ni indah menggunakan krim atau kita ni boleh juga membuat biskut kopi sendiri ya. Boleh kita ni gunakan daripada bahan kopi macam Nescafe ke tu kan. Dan boleh kita ni tambah lagi bahan seperti badam dan juga kekacang lah. Supaya, tapi indah perlu kita ni menggunakan anak tu lah, krim. Ya boleh divariasi macam ikut keinginan masing-masing lah tu lah. Seperti ya boleh macam nyorang ya putih, jauh kah, merah ataupun pink. Boleh lah. Macam resipi saya ni memang gulanya memang saya kurangkan juga. Saya sendiri pun tidak berapa suka manis. Dan kopi itu memang kalau kita ni menggunakan perisa kopi itu memang ada bau kopi lah. Dan boleh juga kita ni tambah dengan kopi ataupun tadi bancuh lah juga untuk mengambil dia punya rasa kopi atau benar-benar ada rasa kopi. Kalau bahan adunan daripada kopi ini, ya macam dia juga dapat terlalu keras, dia juga dapat dan dicaknya orang ah. Pasalnya kalau keras memang menyusahkan untuk kita ni untuk mempipe ke dia, mempiping. Jadi di sanalah saya ada mengubah sedikit dia punya dari segi orang sukatannya, resipinya, dan saya tambah di mana yang perlu dan yang mana yang tidak perlu. Sebenarnya kopi rangupan ni tidak begitu susah lah untuk orang membuatnya lah. Tinggal lagi macam orang kerajinan kita ni lah masing-masing. Dan ia tidak banyak juga menggunakan bahan dan mungkin mudah juga kita ni buat dan mudah kita ni ungkayahkan lah. Kalau satu adunan tu kita ni boleh siap dalam macam saya sendiri kadang-kadang sehari, dah sampai setengah hari tu lah boleh sudah siap lah kita ni buat. Biasanya saya ada menyimpan juga di kedai, macam saya sendiri ada kedai dan juga di kedai kampung dan melalui anulah WhatsApp. Kadang-kadang ada macam yang sudah pernah itulah kembali, diorang akan terus sendiri saja mengorder lah tanpa saya. Biskut ini orang ia tidak akan dibuat waktu perayaan saja bah. Orang ia sentiasa ada penggemarnya dan akan sentiasa adalah orang yang menempah. Bagi saya memang menguntungkan pasal memandangkan bahannya juga tidak terlalu mahal dan kita ni boleh orang siapa saja boleh mampu bah untuk orang membuat. Kita ni bukan menggunakan bahan-bahan yang terlalu mahal kan. Kita ni boleh juga macam menggunakan bahan-bahan peti planta tu, tapi mungkin rasanya memang kurang lah tu sedikit. Saya menggunakan memang kadang butter yang pure butter dan juga ada juga saya menggunakan macam campuran daripada itulah minyak sayur. Perancangan tu memang ada. Mungkin saya akan kongsikan juga kepada orang di luar sana yang ingin untuk belajar kah, untuk berusaha sendiri kan, berdikari, dan juga insyaAllah akan diturunkan juga kepada anak-anak saya. Memang anak saya pun memang juga berminat dalam pembuatan biskut ini. Kalau ikut ni bahan ni memang ikut kemampuan saya lah tu. Memang tempahan tu memang sentiasa orang banyak lah. Tapi saya memang tidak mampu lah. Saya macam mampu aja membuat macam di bawah macam 2000 ke bawah lah macam tu. Tapi kalau sekiranya orang banyak memang saya tidak mampu juga membuat. Pasal bukan saja kopi rangup yang saya usahakan. Memang ada biskut lain lagi yang saya buat. Okay, macam belia-belia tu kan di anulah disyorkan supaya orang lebih belajar memandangkan macam orang pengusaha seperti biskut Ania Pindah ni juga mama mendatangkan penghasilan yang baik dan lumayan dan juga disarankan untuk belajarlah macam daripada kita ni orang daripada dada dekat dibuat. Memang saya sendiri pun memang sentiasalah untuk membimbing ataupun mengajar, memang saya alu-alukanlah untuk datang belajar ataupun minta bimbingan nasihat ke apa untuk macam mana untuk apa ni orang membuat perniagaan secara kecil-kecilan.
2: Info daerah dari daerah Temburuh.
3: Ya, itu tadi pendekatan kita bersama dengan Dayang Runa binti Bagol. Jadi perniagaan biskut seperti biskut kopi rangup ini boleh menjadi salah satu platform menjana pendapatan jika diusahakan secara bersungguh-sungguh dan juga kreatif. Jadi dengan semangat keusahawanan serta sokongan masyarakat terhadap produk tempatan, diharap lebih ramai individu akan berani mencuba peluang perniagaan yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat setempat. Dan sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan

0: berlaku pada hari Selasa 19 Mei 2026, yang mana kawasan yang terlibat ialah sebahagian kampung Piasau-Piasau dan kawasan sekitarnya. Ia akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 3 petang. Jadi penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Jadi kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan, diharap akan dapat mengambil maklum mengenainya. Untuk itu, sekian dulu laporan info daerah kita dari daerah Temborong. Kita serahkan kembali bersama rakan setugas di studio siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kesempatan kita bersama dengan rakan setugas Zuhairah sebentar tadi, maka ruangan info daerah cukup sampai di sini ya. Besok seperti biasa 4.15 minit petang, info daerah akan menemui audio pendengar lagi dengan perkongsian daripada rakan-rakan kita ini. Bahan yang lain pula akan dibawakan. 4.45 minit petang, waktu negara Brunei Darussalam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan.
2: Terus bersama National Radio.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk siarannya hari ini, Isnin 18 Mei 2026, bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Auda pendengar yang saya hormati sekalian, pelbagai aktiviti dan program disertai oleh Duyufur Rahman sepanjang keberadaan mereka di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Kota Suci Makkah Al-Mukarramah memiliki tempat-tempat bersejarah peninggalan Rasulullah SAW yang menjadi tumpuan bakal haji. Aktiviti lawatan ke tempat-tempat berkenaan sekaligus menjadi perlambangan terhadap penghargaan kita di samping rasa cinta kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Lawatan seumpamanya diaturkan oleh syarikat pengendali masing-masing. Antara yang lazim menjadi tumpuan, kawasan Arafah dan Jabal Rahmah. Di samping itu, Muzium Wahyu turut menjadi antara lokasi lawatan Duyufur Rahman. Pendengar yang dihormati, musim haji saban tahun menyaksikan pelbagai perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Jika suatu ketika dahulu, para jemaah terpaksa menempuh perjalanan yang panjang dan mencabar dengan kemudahan yang serba terhad, kini keadaan jauh berbeza dengan pelbagai kemudahan moden disediakan, termasuk pengangkutan lebih sistematik, penggunaan teknologi digital serta kemudahan penginapan yang lebih selesa. Namun, di sebalik pelbagai perubahan tersebut, matlamat utama para jemaah tetap sama, iaitu untuk menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Nama saya Haji Misri bin Ali. Dulu tidak ada nusuk, tidak ada travel agency yang banyak, jadi ialah pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi teratur. Di zaman dahulu tu suasananya kalang kabut lah zaman dahulu.
3: Nama saya aja Siti Zainab binti Haji Sarbini. Banyak perbezaannya, jauh perbezaannya. Dulu kami mengikut muasasah, tapi sekarang alhamdulillah kerjaan kebaduli banyak mengatur, memeduli, and then memberi kemudahan untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, syukur.

0: Nama saya Haja Manisa Haji Musa. Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini, apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar. So, semoga dipermudah semuanya lah. Alhamdulillah.
1: Untuk makluman bersama, pihak berkuasa Arab Saudi telah mengumumkan bahawa tarikh bagi hari ukuf bagi musim haji tahun ini jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Manakala Hari Raya Aidiladha di Arab Saudi pula akan disambut pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sehubungan itu, para bakal jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci dijangka akan membuat persiapan bagi menghadapi kemuncak ibadah haji di Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pendengar sekalian, bagi meninjau secara lebih dekat keadaan bakal haji negara, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal haji negara di Kota Makkah Al-Mukarramah. Pada sebelah pagi, lawatan tertumpu di Hotel Anwar Al-Diafah dan Hotel Sawaid Al-Khair. Manakala, pada sebelah malam, lawatan tertumpu ke Hotel Safwa Tower dan Hotel Gufran Safwa. Semasa lawatan, pelbagai maklum balas diterima oleh pihak PUJH dari bakal haji negara. Auda, dengan bahan menarik itu tadi, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
3: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
4: Secubit fakta.
5: Niacin dan riboflavin. Apakah keistimewaan kedua-dua vitamin ini? Riboflavin dikenali juga dengan vitamin B2, berfungsi untuk metabolisme semua jenis makanan dan mengeluarkan tenaga serta sel. Kekurangannya boleh menyebabkan pecah-pecah pada bagian mulut, hidung dan gangguan pada kesihatan.
4: Secubit fakta.
5: Riboflavin boleh kita perolehi dalam hati, susu, bayam, kulat atau cendawan. Selain riboflavin, niacin juga menjadi penyumbang kepada sistem perkumuhan dan merubah makanan kepada bentuk tenaga.
4: Secubit fakta.
5: Niacin dikenali juga sebagai vitamin B3. Kekurangan vitamin ini menyebabkan kulit kita menjadi pecah-pecah. Jika pengambilannya melebihi dos yang ditetapkan, seseorang itu akan terdedah kepada penyakit ulcer, masalah hati, kandungan gula dan asid urik yang tinggi dalam darah dan jantung.
4: Secubit fakta.
5: Oleh itu, sebelum mengambil sebarang vitamin tersebut, seseorang perlu mendapatkan nasihat dari seorang yang pakar dalam bidang berkenaan.
4: Secubit fakta.
5: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Baik, ada waktu sekarang 5.08 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat audio pendengar di National FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei. Apa khabar audio di hari ke-138 minggu ke-20? Apapun kami di National FM sentiasa mendoakan habis kita semua di dalam keadaan yang baik saja. Juga semoga kita semua di dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

Subhanahuwataala selalu hendaknya ya. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari hari ini ya, Isnin 30 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 18 Mei 2026 Masihi, dan saya Isma bersua kembali di dalam ruangan Variasi Senja di mana selama 3 jam akan menemani audio sehingga 8 malam ini nanti. Baik, Auda, apakah perancangan Auda di sebelah petang ini? Saya percaya mungkin ada di kalangan daripada Auda membuat perancangan untuk melakukan aktiviti di sebelah petang ini. Memandangkan alhamdulillah cuaca panas juga mengizinkan baik-baik saja seawal sebelah pagi tadi membawa ke sebelah petang ini ya. Dan apapun, pastikan Auda mengambil air secukupnya sebelum Auda melakukan sebarang aktiviti atau senaman untuk mengelakkan dari dehidrasi dan juga perkara yang tidak diingini berlaku ya. Dan demikian tadi laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam yang disediakan oleh Haji Muhammad Nakyuddin dan Fidelia. Sedikit sebanyak kita mengetahui perkembangan terkini Jemaah Haji kita untuk edisinya hari ini, Isnin 18 Mei 2026. Juga secubit fakta dapat Auda ikuti sebentar tadi ya, pembukaan tirai bagi ruangan Variasi Senja, dan juga lagu-lagu berantak retro dan revival bakal Auda ikuti. Dan sebelum berita ke udara dari Studio Jubilee 1 tepat pada pukul 5.30 minit petang ini, nanti akan saya kongsikan maklumat cuaca yang disediakan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Jadi tata teruskan ke setiap Auda bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Bicara Budi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Budi mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Jiwa manusia adalah kekuatan ilahi yang bukan jasmani, tetapi berhubungan erat dengan tubuh jasmani, dengan satu hubungan rahsia ilahi yang tidak dapat dipisahkan kalau tidak dengan kehendaknya. Maka wajiblah diketahui bahawa rohani selalu berkaitan jasmani dan jasmani berkaitan rohani. Berubah rohani, berubahlah jasmani. Sakit rohani, maka sakitlah jasmani. Kita dapat melihat orang yang sakit badannya akan berubah pula akalnya, sehingga diingkari otaknya, fikirannya, khayalnya, dan seluruh kekuatan nyawanya. Jiwa yang sihat ingin mencapai hidup yang lebih sempurna dari yang telah ada. Ia selalu ingin mencari kebenaran. Ia selalu ingin mendapat pengetahuan yang benar. Untuk memelihara keinginan ini, supaya jangan kendur dan hilang, hendaklah bergaul dengan orang yang mempunyai keinginan yang sama dan jangan bergaul dengan orang yang berbeza keinginannya, kerana itu adalah tanda bahawa jiwanya sudah mula sakit. Maka berwaspadalah agar penyakit itu jangan berjangkit kepada kita yang masih sihat. Dalam maksud lain, hindari daripada bergaul dengan orang yang memiliki kejahatan dan kurang sihat akal budinya. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang korek itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian dahulu Bicara Budi, mengundur diri. Saya Abdul Wali Mulfazil, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei dan waktu sekarang 7.24 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Variasi Senja. Dan Alhamdulillah ya, kita sudah pun berada di penghujung ruangan sehingga 8 malam ini nanti, dan pengisian yang termuat di mana sebentar tadi dapat anda ikuti Bicara Budi bertajuk Jiwa Manusia terbitan rakan setugas Wali Mul Fazil. Dan yang masih lagi mengikuti National FM, apapun selamat malam buat awda dan terima kasih memilih National FM sebagai peneman awda pada malam Isnin dan sudah pun memasuki 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 18 Mei 2026 Masihi. Dan bagi awda yang baru saja menikmati makan malam, selamat menikmati makan malam buat awda setelah sebelah pagi dan petang sibuk bertugas ya, dan juga anak-anak sekolah sebelah pagi dan petang. Jadi waktu malam inilah ya masa untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi manfaatkan masa sebaiknya ya. Dan audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Seorang azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi audio menetap di daerah Brunei.

0: Suara dan Temburong ialah 7.41 minit malam, manakala bagi order yang menetap di daerah Tutong Pula 7.42 minit malam dan bagi order menetap di daerah Belai 7.44 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jadi tetap teruskan ke setiap awada bersama kami di National FM menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei.
1: Balai, masuk waktu dah ni sembahyang berjemaah kita ni.
2: Au tunggu sekejap bah.
1: Cuba tak berhenti dulu memasak atu. Sembahyang dulu nah lai.
2: Au.
1: Agar tak mengambil lain sembahyang dulu.
3: Daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama daripada sembahyang bersendirian 27 darjah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah sekalipun seorang untuk bersembahyang berjemaah.
4: Firman Ilahi.
5: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.
4: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan pahala sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti, seperti rosaknya pahala orang yang membelanjakan hartanya kerana ria, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka, perbandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, sehingga menjadikannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan ria itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 264.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.
1: Selalu bersama nasional.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pameran konservasi warisan terpelihara anjuran Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei UTB ke-40, pagi tadi diadakan simposium spektrum tenaga UTB mengintegrasi hulu, hilir dan masa depan tenaga baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium mengimbangi keselamatan tenaga, integrasi dan peralihan, mengemudi keutamaan dan pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital Memperkukuh Daya Tahan Dalam Dunia Terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan. 12 pelajar tahun 9 dan tahun 10 dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri mengadakan lawatan sambil belajar ke Serangoon Garden Secondary School, Republik Singapura. Aktiviti selama 5 hari bermula hari ini diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar antara kedua-dua negara. Pagi tadi, para pelajar diiringi oleh 3 orang guru berlepas ke Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar, Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Sebagai inisiatif yang mencerminkan komitmen berterusan dalam mempromosikan keterangkuman kewangan digital serta menyokong perkembangan ekosistem perniagaan yang lebih berhubung dan berteraskan digital, pagi tadi diadakan jeraya wara Tarus QR dianjurkan oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pejabat Daerah Temburong. Jeraya wara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra Pekanbangar Temburong. Lebih 150 usahawan tempatan di bawah inisiatif Satu Kampung Satu Produk di daerah Temburong menyertainya. Laporan dari Tanah Suci, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran meneruskan lawatan ke beberapa buah hotel di Makkah yang menempatkan bakal haji negara. Lawatan kali ini tertumpu di Hotel Safa Tour dan Hotel Al-Ghufran Safa. Sementara itu, di Arafah, Jabal Rahmah, Mina serta kawasan Jamrah antara yang menjadi tumpuan aktiviti jelajah sekitar Kota Suci Mekah yang disertai oleh bakal haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah. Lawatan seumpamanya turut membantu bakal haji untuk memahami perjalanan serta pelaksanaan ibadat haji yang jelas dan teratur. Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan. Antara yang diketengahkan prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kementerian Haluan Agama melalui Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pembumian jenazah baharu di kawasan tanah perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Haluan Agama atau Instagram khu.brunei. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikendaki oleh Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Bustari berumur 54 tahun memegang pasport bernombor X5626525 diminta menghubungi talian 993. Seorang perempuan warga negara Indonesia dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan di bawah Akta Immigration. Ivy Nur Leila dijatuhi hukuman penjara 5 bulan selepas dia mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigrationnya mansuh. Kerja-kerja penyedikan paip air di Tadan Tangki Sumbiling Temburong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Batang Duri, Kampung Sibulubi dan Simpang Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan, bagi bekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dan melengkapkan peralatan ketenteraan termasuk 6 jet buatan Perancis. Presiden Indonesia yang mempengerusi penyerahan kelengkapan berada di pangkalan ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 bilion pada 2022 di bawah perjanjian Menteri Pertahanan, Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis. Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang Asia menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat negara itu pada minggu lalu selepas mayat kesemua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor, barat semenanjung Malaysia. Kesemua 23 orang tersebut adalah rakyat Indonesia dan tidak dapat dipastikan bahawa 16 orang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba masuki beberapa negeri di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Kapal persiaran yang mencetuskan kejutan global dengan wabak Mount Hunter virus membuat pelayaran terakhirnya menuju Rotterdam dengan anak-anak kapal diarahkan untuk pengasingan diri selama beberapa minggu. MV Hondius dijangka tiba di pangkalan pelabuhan Belanda membawa 27 orang terdiri daripada 25 anak-anak kapal dan dua kaki tangan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang, pemandu berkenaan disahkan positif dadah dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api, cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Pihak berkuasa Indonesia menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan berisiko tinggi di sekitar Gunung Semeru selepas gunung berapi itu meletus beberapa kali. Gunung berapi tersebut meletus sebanyak 3 kali dengan memuntahkan abu setinggi 700 meter dari puncaknya. Menurut agensi berita antara yang memetik pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, Semeru meletus 2 kali dalam tempoh kira-kira 90 minit dengan awan mengandungi abu tertinggi mencecah sehingga 1,000 meter ke udara. Orang ramai dinasihatkan agar tidak menjalankan sebarang aktiviti dalam lingkungan 13 km di bahagian tenggara puncak Gunung Semeru sepanjang besok Kobokan, alur sungai yang terdedah kepada aliran lava dan awan panas. Sementara itu, penduduk serta pengunjung juga dilarang menjalankan aktiviti dalam radius 5 km dari kawah berikutan risiko lontaran batu pijar. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam segmen Ritma Malam untuk hari ini, Isnin 1 Zulhijjah.

Hijjah 1497 bersama dengan 18 Mei 2026 Masihi. Akan bersama ada sehingga ke pukul 10.30 malam ini nanti. Terus bersama di National FM Radio Brunei. Lensa Global selepas lagu ini.

Bahasa Global. Dunia bergolak, konflik global dan krisis ekonomi terus meningkat. Teknologi, peperangan dan perubahan iklim warnai lanskap dunia 2026. Bersama saya Syoful Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi di seluruh dunia, semuanya dalam Lensa Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik antara Rusia dan Ukraine terus memasuki fasa yang mencabar apabila kedua-dua pihak masih melancarkan serangan balas di beberapa kawasan strategik. Laporan antarabangsa menyatakan beberapa bandar utama di Ukraine mengalami kerosakan infrastruktur termasuk bekalan elektrik, jambatan dan pusat komunikasi akibat serangan drone dan peluru berpandu. Keadaan itu menyebabkan ramai penduduk awam terpaksa berpindah ke kawasan lebih selaman, sementara musim sejuk yang bakal tiba dijangka menambah kesukaran kepada rakyat negara tersebut. Kesatuan Eropah dan negara-negara barat pula terus memberikan bantuan ketenteraan dan kewangan kepada Ukraine dalam usaha memperkukuh sistem pertahanan negara itu. Dalam masa yang sama, Rusia menegaskan operasi ketenteraan mereka masih diteruskan atas faktor keselamatan dan kepentingan strategik negara. Penganalisis antarabangsa berpandangan, konflik berpanjangan ini bukan sahaja memberi kesan kepada Eropah, malah turut mempengaruhi ekonomi dunia termasuk harga gandum, tenaga dan perdagangan antarabangsa. Di Amerika Syarikat, perkembangan ekonomi terus menjadi tumpuan rakyat menjelang pilihan raya presiden yang semakin hampir. Laporan terkini menunjukkan keadaan inflasi mula menurun, namun rakyat masih berhadapan kos sara hidup yang tinggi, terutama melibatkan harga rumah, insurans kesihatan dan pendidikan. Bank Pusat Amerika Syarikat atau Federal Reserve dijangka terus memantau kadar faedah bagi memastikan ekonomi negara itu kekal stabil. Sementara itu, isu immigration dan keselamatan sempadan terus menjadi perdebatan hangat dalam kalangan ahli politik negara tersebut. Dalam perkembangan lain, syarikat teknologi utama Amerika seperti OpenAI, Google dan Microsoft terus bersaing membangunkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pakar ekonomi memberi amaran bahawa perkembangan AI akan mengubah lanskap pekerjaan dunia.

termasuk kemungkinan beberapa pekerjaan tradisional digantikan oleh sistem otomasi pintar. Di Asia Barat, ketegangan geopolitik terus mencetuskan kebimbangan masyarakat antarabangsa. Konflik yang berterusan di Gaza menyebabkan krisis kemanusiaan semakin meruncing apabila bekalan makanan, air bersih dan ubat-ubatan dilaporkan semakin berkurangan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB memaklumkan jutaan penduduk kini memerlukan bantuan segera bagi meneruskan kehidupan harian. Beberapa negara kuasa besar dunia turun menyeru supaya gencatan senjata dilaksanakan bagi mengurangkan penderitaan rakyat awam. Dalam masa yang sama, ketegangan melibatkan laluan perdagangan minyak di Asia Barat turun memberi kesan kepada harga minyak mentah dunia. Penganalisis menjelaskan, sekiranya konflik terus merebak, ekonomi global berkemungkinan menghadapi tekanan lebih besar, terutama dalam sektor tenaga dan pengangkutan. Di Afrika pula, beberapa negara sedang berhadapan kemarau serius akibat perubahan iklim dunia. Kawasan pertanian di Afrika Timur dilaporkan mengalami kegagalan hasil tanaman akibat cuaca panas melampau dan kekurangan hujan. Pertubuhan Bantuan Makanan Dunia memaklumkan jutaan penduduk kini berisiko mengalami krisis kebuluran sekiranya bantuan antarabangsa tidak dipertingkatkan segera. Dalam perkembangan lain, beberapa negara Afrika kini mula menarik pelaburan asing dalam sektor teknologi digital dan tenaga hijau. Ramai penganalisis ekonomi melihat Afrika sebagai antara pasaran ekonomi baru yang mempunyai potensi besar pada masa hadapan kerana jumlah penduduk mudanya yang tinggi. Isu perubahan iklim terus menjadi cabaran utama dunia apabila beberapa negara dilaporkan mengalami cuaca ekstrim sejak kebelakangan ini. Di Eropah, gelombang haba luar biasa menyebabkan peningkatan suhu sehingga menjejaskan kesihatan penduduk dan sektor pertanian. Sementara itu, beberapa kawasan di Amerika Selatan pula dilanda banjir besar akibat hujan berterusan. Pakar iklim menjelaskan pemanasan global kini memberi kesan secara langsung kepada kehidupan manusia termasuk bekalan makanan, kesihatan dan ekonomi dunia. Persidangan perubahan iklim antarabangsa dijangka memberi fokus kepada usaha mengurangkan pelepasan karbon dan mempercepat penggunaan tenaga hijau. Kerajaan Australia akan melaksanakan kuarantin kepada 6 individu daripada sebuah kapal persiaran yang dijangkiti hantavirus di kemudahan khas di utara Perth untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 minggu. Kumpulan itu terdiri 4 warga Australia, seorang penduduk tetap dan seorang warga New Zealand akan ditempatkan di pusat Bullsbrook, Australia Barat. Sebelum ini, kemudahan berkapasiti 500 katil itu dibina khusus bagi menangani pandemik COVID-19. Menteri Kesihatan Australia, Mark Butler berkata, operasi membawa pulang semua individu terbabin dari Tenerife di Kepulauan Canary Spanyol disifatkan sebagai kompleks dan kini dalam proses terakhir. Dalam dunia teknologi, perkembangan kecerdasan buatan atau AI kini semakin pesat dan menjadi persaingan utama antara syarikat teknologi global. Teknologi AI kini digunakan dalam bidang pendidikan, perubatan, keselamatan, kewangan dan industri kreatif. Dalam bidang angkasa pula, beberapa negara dan syarikat swasta sedang mempercepat misi penerokaan bulan dan planet marin. Pakar teknologi menjelaskan perkembangan teknologi moden akan mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi pada masa depan. Namun begitu, pakar keselamatan siber turun memberi amaran mengenai risiko penyalahgunaan AI, termasuk penyebaran maklumat palsu dan serangan siber antarabangsa. Konflik di Asia Barat kini memberi tekanan besar kepada ekonomi dunia apabila harga minyak global terus menunjukkan peningkatan. Penganalisis ekonomi menjelaskan bahawa gangguan laluan perdagangan minyak boleh menyebabkan kos pengangkutan meningkat dan akhirnya memberi kesan kepada harga makanan serta barang keperluan harian. Negara-negara ASEAN yang banyak bergantung kepada import bahan api kini sedang memperkukuh kerjasama bagi mengelakkan gangguan ekonomi lebih besar pada masa akan datang. Dalam perkembangan berkaitan, Bank Pembangunan Asia atau ADB mengumumkan peruntukan sebanyak $30 bilion Amerika untuk membantu negara ASEAN menghadapi ketidaktentuan

0: ekonomi global. Dana tersebut akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan ekonomi, infrastruktur dan daya tahan negara-negara ASEAN terhadap tekanan ekonomi antarabangsa. Dunia hari ini sedang bergerak dalam keadaan penuh cabaran dan perubahan besar melibatkan ekonomi, politik, teknologi dan kemanusiaan. Kerjasama antarabangsa, kestabilan politik dan pembangunan teknologi secara bertanggungjawab dilihat penting bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia terus terpelihara. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Global sampai tadi membawa kita ke pukul 8.27 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selepas lagu ini, kita akan ikuti dari kampung ke kampung.

0: juga bersama dengan Shalom Fan Radio Brunei dan Kampung ke Kampung selepas jingle ini.
1: Terus bersama National FM Radio Brunei.
2: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung,

0: pelancong-pelancong yang datang, mau yang ada harga yang mahal, harga yang murah pun ada. Dan ada terdapat juga pasar-pasar ikan, pasar sayur, itu pasar pantai Jerudong yang dikendalikan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kedai-kedai runcit pun banyak. Sekarang masa ini restoran-restoran pun banyak. Dapat dikatakan sudah macam macam bandar sudah kampung Jerudong ini. Daripada ada perbezaan daripada tahun 80-an membawa ke 90-an, membawa kepada tahun 2000. Ya, ada setiap tahun ada perubahan, ada perkembangan-perkembangan dari segi bangunan-bangunan yang ada di kampung Jerudong. Tempat menarik di kampung Jerudong, kawasan-kawasan yang menarik dan tempat-tempat yang dapat dikunjungi, yaitu yang pertama yang masih lama, yang awal, mengenai dengan Jerudong Park, yaitu playground. Daripada dulu, dia tu ada dinaik taraf lagi untuk kunjungan orang ramai. Jadi, itu adalah daripada kerajaan. Daripada MPK yang diusahakan, yang baru-baru ini dalam setahun sudah, yaitu mengenai dengan Pantai Siandang Kampung Jerudong. Ia adalah satu tempat untuk kunjungan orang ramai daripada dalam negeri dan luar negeri, daripada pelancong. Selalu dikunjungi, yaitu Pantai Siandang Jerudong. Setiap hari ia dada sunyi dan ramai pengunjung yang datang. Dan pantai inilah yang menolong ahli-ahli MPK dan orang-orang kampung untuk menambah pendapatan dari segi jual-jualan. Dan di Pantai Siandang ini adalah ada terdapat satu gerai, iaitu gerai MPK. Gerai MPK Jerudong B.
1: Selain itu, pemangku ketua kampung Kampung Jerudong B turut menjelaskan mengenai pekerjaan penduduk di kampung tersebut. Menurut beliau, majoriti penduduk Kampung Jerudong B bekerja dalam sektor kerajaan dan swasta, terutamanya di kawasan sekitar Jerudong dan Bandar Serbegawan. Di samping itu, ramai juga yang terlibat dalam bidang perkhidmatan seperti perniagaan kecil, termasuklah sebagai nelayan dan penjaja.
0: Pekerjaan mengenai dengan penduduk setempat, iaitu memang ada sebilangannya ada yang bekerja dengan kerajaan, tapi masih juga ada mereka yang berkhidmat sendiri, iaitu seperti nelayan sepenuh masa dan penjaja sepenuh masa, dan ada juga yang minat bertani di sini ni. Walaupun macam mana pun masih juga dipantau. Kami sendiri pun memantau oleh jawatan kuasa MPK, memantau bagi mereka-mereka yang kurang ada pendapatan, yang belum ada pekerjaan, masih juga ditolong bagaimana untuk mendapatkan diorang ini, untuk mendapatkan satu-satu pekerjaan. Okay, untuk makluman juga, MPK Jerudong B ada menubuhkan satu biro perekonomian, iaitu ada satu perkhidmatan memesin rumput, menabang pokok, mentrim bunga. Jadi ahli-ahli MPK semua sekali jadi pekerjanya, dan diambil ahli ini orang yang bersara dan belia yang tidak ada pekerjaan. Jadi diambil dan diorang ini menjadi perkhidmatan memesin rumput dari rumah ke rumah. Perkara ini daripada tim memesin rumput ini sudah berjalan dalam masa 3 tahun sudah perkhidmatannya, dan ada berjadual, mengikut jadual daripada setiap bulan mengikut jadual daripada rumah ke rumah memesin rumput. Yang ia ada masa ini ada sudah 2 daerah, di Raya Tutong dan Brunei Muara sudah yang dibuat, dan setiap bulan ada permintaan itu. Dan ini adalah untuk membagi peluang kepada ahli-ahli MPK yang kurang berpendapatan dan yang tidak ada pekerjaan. Jadi hasil pendapatan itu adalah dibagi kepada pekerja perkhidmatan ahli-ahli MPK tersebut.
1: Menyentuh tentang makanan tradisional pula. Makanan tradisional yang sangat sinonim dengan masyarakat Kedayan dan sering dihasilkan oleh penduduk kampung sejak dahulu lagi, iaitu kelupis, dan telah dipilih sebagai produk satu kampung satu produk bagi kampung tersebut. ikuti penjelasan yang

0: yang terperinci oleh pemangku ketua kampung.
1: Okay, produk-produk MPK Jerudong B yaitu produk yang terbaru kami angkat sebagai satu kampung satu produk yaitu kulupis. Okay, dari mana kami dapat ide mengenai dengan kulupis apabila kami membuat pada tahun 2004 makan tahun, dan dari sanalah kami dapat ide untuk membuat produk baru yaitu makanan tradisi kelupis. Jadi semasa acara makan tahun di sana, kami tahu peminat-peminat kelupis ini berapa banyak yang kami buat pun semua sekali semuanya habis, dan banyak permintaan daripada orang luar. Jadi kami angkatlah ia sebagai satu produk untuk produk Bilis Pendidikan Kampung Jerudong B. Jadi dengan adanya produk-produk itu sehingga sekarang kami ada membuat dan menjadikan ia sebagai produk MPK Jerudong B dan dijual setiap 2 minggu sekali sebagai tamu hujung minggu di Pantai Siandang. Jualannya memang amat menarik, dan inilah untuk menolong dan mendorong anak-anak tempatan Kampung Jerudong serta menambah pendapatan bagi orang yang sudah bersara daripada kerajaan dan tidak ada pincin, hanya mengharapkan pincin umur tua saja. Jadi inilah cara saya menolong untuk orang-orang kampung.
0: Menurut penjelasan pemangku ketua kampung Kampung Jerudong B, pihak Majlis Perundingan Kampung sentiasa aktif merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti bagi memperkukuhkan kesejahteraan serta perpaduan penduduk kampung, termasuk aktiviti kemasyarakatan dan berkebajikan, tidak terkecuali bergotong royong.
1: Okey, mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang selalu dibuat, memang sering setiap bulan ada membuat aktiviti, iaitu seperti aktiviti berkebajikan. Kami pun tidak lupa juga menolong kepada orang-orang yang kurang berkemampuan, penyampaian derma dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Dan seperti lazimnya, biasanya kami membuat iaitu semasa bulan Ramadan untuk menjelang hari raya. Okey, aktiviti yang lain selalunya kami ada membuat kebanyakan di Pantai Siandang, aktiviti itu, dan ia adalah ada hubung kait dengan bagian pelancongan, seperti gastronomi, makanan, Datuk Hari Keluarga, December Festival ada dibuat, dan ada acara besar pernah dibuat iaitu makan tahun pada 2024 bulan 12, dan insyaAllah tahun ini 2026 bulan Jun kami akan membuat lagi satu majlis yang besar iaitu majlis makan tahun sekampung, dan ini akan dibuat besar daripada daripada tahun 2024. Insyaallah dengan adanya sokongan daripada jabatan daerah akan diusahakan, mudah-mudahan ia akan berjaya.
0: Perincian lebih lanjut mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Kampung Jerudong B telah dijelaskan oleh Awang Kamal bin Haji Tujuh selaku Timbalan Pengerusi Majlis Perundingan Kampung MPK Kampung Jerudong B. Dalam penerangan tersebut, kita ikuti pendekatan bersama Pengiran Haji Hanafi, Pengiran Haji Ahmad.
2: Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam Tuan.
2: Jadi boleh Tuan Haji menerangkan mengenai dengan apa antara aktiviti yang MPK Jerudong B ini?
3: Alhamdulillah setakat ini setiap tahun kami banyaklah membuat aktiviti di kampung ini melalui MPK Jerudong B, seperti aktiviti jual-jualan, sambutan-sambutan, dan juga sukan-sukan, sukan-sukan iaitu terdiri pada sukan gasing dan sukan padang, dan juga banyak lagi lah yang yang kami buat untuk menjayakan MPK Jerudong ini. Bukan saja dari segi aktiviti-aktiviti yang ada di kampung ini, banyaklah juga yang dapat kami ungkayahkan pada setiap tahun, yang mana masa ini kami membuat aktiviti jualan di Pantai Siandangan. Setiap kali hujung minggu ataupun pertengahan

0: Wanita Kampung Jerudong Biani ditubuhkan pada tahun 2019 kalau tidak silap dengan keramaian ahli mesatu 20 lebih orang lah. Tapi buat masa sekarang kami sudah pun menambah jumlahnya hampir 30 orang lah. Ada juga yang macam belia lah yang kami pelawa untuk memasuki biro wanita ni. Sejauh ini kami aktiviti yang kami lakukan ialah jualan yang kami buat di Pantai Siandang seminggu sekali lah, tapi kadang-kadang ada juga dua kali dalam seminggu. Lomatu kami mengadakan jualan kami di gerai pasar Jerudong tempat di D20, tapi oleh sebab macam di sini lagi macam Maria Selesa menarik, jadi kami pun sudah pindah dari ujung tahun 2024 ke sini ya. Alhamdulillah amat menggalakkan, banyak pengunjung yang datang. Selain daripada gerai jualan ini, kami mengadakan lawatan-lawatan juga ke kampung-kampung untuk meninjau apa aktiviti bis diorang, sambil mengadakan mengeratkan silaturahim dari kampung. Yang baru-baru ini kami melawat ke kampung Sungai Mau Blaid, Ulu Blaid, dan juga yang akan datang kami akan mengadakan expo di beberapa tempat, terutama di contohnya di Dion Menghibah, dan ada juga di Setia Point bersama dengan event management. Masa ini kami mencari produk yang lebih macam senang lah untuk dibuat dan menguntungkan, dan juga banyak permintaan daripada pelanggan. Di tahun 2026 ini akan bertambah lagi lah kemasukan biro, ahli-ahli biro wanita yang lebih muda untuk bekerja sama dan sebagai pelapis kami di masa akan datang, terutama dalam segi macam pembuatan makanan, contohnya makanan-makanan kering, dan yang akan banyak saingan lah. Jadi dengan adanya kemasukan ahli-ahli baru tu nanti lebih kreatif dalam mencipta lagi makanan-makanan yang bermutu tinggi untuk
1: pasarkan,
0: untuk dijual macam di expo-expo yang untuk menambah lagi pasaran lah.
2: Sebagai kesimpulan, usaha-usaha yang dijalankan di Kampung Jerudong B jelas menunjukkan komitmen pihak MPK dalam memajukan kampung dari pelbagai aspek, sama ada kebajikan, keagamaan, kemasyarakatan belia maupun pembangunan ekonomi. Penglibatan aktif penduduk termasuk wanita melalui Biro Wanita serta pelaksanaan program seperti inisiatif Satu Kampung Satu Produk dengan kelupis sebagai produk unggulan membuktikan bahawa Kampung Jerudong B bukan sahaja mengekalkan warisan budaya dan tradisi, tetapi juga bergerak ke arah kemajuan yang lebih holistik.
3: Okay, harapan saya untuk ahli-ahli MPK menjadi seringan Kampung Jerudong B pada tahun ini, diharap diorang akan dapat membantu dan bekerjasama bergandeng bahu untuk membuat apa-apa saja acara seperti yang tahun-tahun yang sudah dibuat, dan insyaAllah kalau kami mau bersama, bekerjasama, apa-apa yang akan dibuat semuanya insyaAllah akan berjaya. Dan inilah saja sumbangan saya, pertolongan saya kepada ahli-ahli MPK. Apa yang kita ni buat adalah untuk kemasyarakatan, dan disinilah menampakkan yang kita ni hidup bermasyarakat. Alhamdulillah.
2: Dengan kerjasama, perancangan dan semangat kejiranan yang tinggi, Kampung Jerudong B terus menjadi contoh sebuah komuniti yang bersatu padu, progresif dan berdaya saing sambil mengekalkan identiti

0: serta nilai-nilai murni masyarakatnya. Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.
1: Hai, ada berkata dari Kampung ke Kampung, terbitan Haji Manuel Kudin, Haji Ismail.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas dunia. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang asing yang menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat pada minggu lalu selepas mayat kesemua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor Barat Semenanjung Malaysia. Mereka yang terselamat adalah rakyat Indonesia. Tiada kepastian tentang 16 orang yang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba masuki beberapa negeri di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dengan kelengkapan ketenteraan termasuk 6

0: Edouard Tan Perancis, Presiden Indonesia mempengerusi penyerahan kelengkapan di Pangkalan Ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 bilion pada 2022 di bawah perjanjian Menteri Pertahanan Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis. Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang. Pemandu berkenaan disahkan positif dadah dan memandu secara berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa bahawa pemandu kereta api tersebut termasuk pengawal lalu lintas kereta api, cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah. Manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Negara anggota Pertubuhan Kesihatan Sedunia berkumpul bagi mesyuarat tahunan di Geneva hari ini. Di tengah-tengah kebimbangan mengenai wabak hantavirus dan Ebola serta ketidaktentuan di sebalik pengunduran Amerika Syarikat dan Argentina, mesyuarat berlangsung sehingga Sabtu ini diadakan selepas tahun yang sukar bagi pertubuhan tersebut. Badan Kawalan Keselamatan Tertinggi Iran menyatakan penubuhan badan baharu bagi pengurusan laluan Hormuz yang diarah tutup oleh Tehran dan mengenakan caj bagi kapal yang lalu. Pihak berkuasa laluan Teluk Parsi memaklumkan akan memberi butiran lanjut untuk sebarang aktiviti dan perkembangan terkini. Hantaran Tentera Laut Pengawal Revolusi turut mengemukakan hantaran sama. Tiada penjelasan segera berkaitan pelaksanaan badan baharu tersebut, tetapi pada awal bulan ini, media Iran melaporkan mengenai pembentukan sistem bagi menjaga kedaulatan Selat Hormuz dan peraturan baharu dikenakan bagi kapal yang lalu di selat berkenaan. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.

National FM Radio Brunei, jam kedua kita bersama dalam segmen Ritma Malam 1 Zulhijjah 1447 bersama dengan 18 Mei 2026 akan dapat anda ikuti Aqua dan Agri dan MIB. Sepanjang kita bersama dalam jam kedua Ritma Malam ini akan diselipkan juga beberapa informasi semasa dan maklumat-maklumat terkini untuk pengetahuan kita bersama. Semoga bermanfaat untuk semua.

0: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Aqua dan Agri. Peminat buah-buahan tempatan yang bermusim memang ramai. Tambahan lagi, kalau jenis yang bermusim ini, apabila tiba masanya, pasti ramai yang berduyun-duyun mengunjungi gerai-gerai buah yang ada. Selain durian dan rambutan, langsat dan kembayau juga menjadi rebutan. Beruntung rasanya, mereka yang terdapat pulau buah yang ada bertanam pohon langsat dan kembayau. Saya berpeluang berkunjung ke Pulau Buah KPLB Meriok yang terletak di Kampung Kudang Mungkom menemui Awang Simari bin Seruji dan peladang pulau buah yang lainnya.
1: Aqua dan Agri.
2: Kosan PLB ni, awal-awal ya ceritanya, jadi cocok lama-lama pun diusahalah pelan-pelan. Jadi kalaupun nyerang ambok atau mengecau buah, jadi dijaga apa caranya balistik. Kalau ndak lari.
3: Dari tahun berapa bis kita menanam awal pohon anak-anak pohon buah ni?
2: 86.
3: Tahun 86 ah?
2: 86. Atas ada tahun 85.
3: Berapa keluasan yang bis kita usahakan?
2: Keluasannya ini kalau dikira di 3 orang kira ada mikar. Sampai ke bukit sana.
3: 6 ikar.
2: 6 ikar.
3: Ya, apa saja jenis pohon yang ada di sini ni tuan?
2: Durian putih dan pulu, durian kuning, suluk tadi, langsat, kembayau, mata kucing ada je sedikit. Durian pulu ane.
3: Mana ni pohonnya?
2: Kalau kembayau sama langsat, kembayau di ujung pucuknya tu. Ujung pucuk. Kalau langsat ya arah dahan, arah batang, macam sukuyung. Atau kembayau lemak tu. Lemak tu. Ini kurang sedikit damit.
3: Hitam atau masak?
2: Atau putih belum, tapi dapatnya cepul sudah. Kita ni kikis kayak dia tu. Ambil panas itu, kita ni cuci, pakai gigit, kita ni ada pakai air panas.
3: Itu yang masak tu yang hitam sudah tu. Tapi itu ada sekumpulan itu tu menyalat, ada yang masih matah putih. Itu macam mana?
2: Matah, itu ditinggalkan. Mana yang hitam itu, atau saya ambil.
3: Ada lagi

0: ada yang tahu nya lemak ninya kembayawan ni atau cuma nak melihat.
1: Iya, kalau lemak kita ni anu baunya ada tu.
0: Bau ah?
1: Bau ya lemak.
0: Lagi apa yang lagi yang boleh dilihat dari bentuknya?
1: Bentuknya ya sama aja ya, kalau putih ujung itu belum lagi masak. Kalau sudah ya menghitam semua, ya masak.
0: Ada lagi kalau sudah yang berjual-jual tah. Ya lihat kalau ujungnya kuningnya alamak tu nya. Atau lurus kata.
1: Bad apul tu. Ada. Ada lemak lagi.
0: Jadi kalau macam kembayau kita ni pacik, apa yang adakah tiap tahun berbuah atau setahun berapa kali?
1: Ya musim. Kalau ngam musimnya anu buah tu semua berbunga. Kalau ya ya lekas bunga bukan dari daripada baja.
0: Bajanya baja, itu. Baja. Kalau baja biasanya apa yang bisa kita bagi bajanya?
1: Dia orang makannya pandai.
2: Aqua dan Agri.
3: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
0: Jadi apa cabarannya kalau untuk kembayawan ni dulu? Kalau kembayawan ni penjagaannya macam mana?
1: Dia perang sama aja macam buah lain itu. Tapi kembayawan ni paksa yang anu tiung. Tiung, loklang, apa ambok, parok. Banyaknya penyakit.
0: Itu yang mengacau.
1: Itu mengacau. Kalau kita ni kurang sungguh, kurang.
0: Sama juga kalau langsat ganggu siapa yang mengganggu?
1: Sama juga tuh, tuh langsat keluang ambok barok mau tuh, dia mau tuh.
0: Ya jadi kalau kembayau sama langsat ini di mana tah menjual tuh pakcik?
1: Macam di orang peranakan ni yang senang ya, kadang-kadang ada orang datang
0: ke Meriokan ni.
1: Tiap buah kalau ada dengar orang berbuah bah ada orang datang tu jadi anu lain dek anu bertelepon cawat tu orang tu
0: ya. Jadi macam mana ada kalau untuk penjagaan pohon langsat sama kembayuan ni tiap hari tu kita datang kemari tu menyiangi membersihkan
1: pasti masa dia lebih senang lah
0: bupahkan lah
1: bupah tapi biar kalau kita ni anu 3 bulan sekali. Kira, kalau masih buahannya anu harga buahannya sih jual. Duit satu kayak kita bayar.
0: Ya, jadi macam mana? Setakat ini keuntungannya untuk langsat kembayau sama langsat?
1: Bukan. Anu.
0: Alhamdulillah.
1: Lumayan juga. Ada sekali tahun berapa kali kembayau langsat apa sewa buah. Itu anu dalam tahun itu 30 lebih ribu. Lumayan.
0: Berapa kilo itu tuan?
1: Bukan kilo. Lagi bukan anu dulu lagi murah. Kadang bertumpuk baikat 10 ringgit. Jual.
2: Ternyata kembayau ini Auda mempunyai grade-grade tertentu. Dengarkan lagi perbualan saya bersama peladang di KPLB Meriok.
4: Sebenarnya yang bergerak itu, kita ini boleh melihat di mata. Kalau orang pengalaman, kalau yang dari pengalaman itu senang. Ambillah dulu di baliknya kan, ya no, dimakannya itu, di sana menilai.
0: Jadi kalau kita sendiri menilai tahu kualitinya ini bagus nih, ini ada berapa? Macam mana kita melihat itu? Dari size-nya kah, warnanya kah?
4: Sebenarnya isi itu memang, size itu memang juga dikira juga. Oke. Lihat di sebelah sini ya basara.
0: Basar size-nya.
4: Lihat, ini kuningnya lain daripada yang kuning itu sekarang. Oke, sekarang kita nih ada situ. Ini kelas E nih.
0: Kelas E nya basar nih.
4: Ini harganya 15 ringgit sekilo. Kulitnya lihat. Ini artinya ini masam lah, tapi ini jenis lemak. Jenis lemak, tapi ya rasa malasam saya yang berbisa ke dia. Ini bukan sih warnanya, rasanya, ketebalannya, lemaknya dikira ya itu yang membuat dia bergerak. Ini kembayawannya kelas E, belum lagi kembayawan 50 sen.

0: Apalagi okay. Pasarnya.
1: Anu kemaya 50 sen tu aku jual 1 biji 50 sen. Pasarnya ani dah betek. Pasar dikit macam. Ada tapi masa ni ya anda berbuah. Atau peminatnya awal dia 50 sen tu ambuk dan baruk menyerang ke dia. Pasarnya ya tu yang the best. Atau saja 50 sen tu ya kepicik cuma sok keluar dia punya minyak. Kalau ya sudah masaklah. Picik.
0: Bayar 50 sen besar lagi daripada pasar. Yang grade A
1: tu. Kalau di luar negeri tu kita dabai.
0: Dabai. Yang apa yang grade A tu?
1: Dabai. Ani yang dorong ano jual ya sampai 100 RM ne.
0: Pohon dilihat pohonnya sama saja tak?
1: Sama saja, sama saja. Bezanya yang kreatif buah
2: banyak yang banyak jenis kembayau
1: ane. Memang. Tapi nama saya yang tidak tahu lah. Ani kembayau apa? Ane. Artinya ni ne itu pohonnya. Artinya ya low fat. Kalau cuma ne atau merah.
2: Oh kuningnya lagi.
1: Yes, itu bisa.
2: Yes, kuningnya lain. Ini macam menghijau.
0: Kuning menghijau. Ini kucing panda.
3: Yang basicnya tempuknya damit.
0: Oh, tempuknya damit. Tempuknya damit. Yang grade A tempuknya basar. Kalau yang kembayau 50 sen lagi basar tak?
1: Basar dan basar.
0: Oh, basar buahnya, basar juga tempuknya.
1: Ada benar. Banyak orang nunggu. Atau mana tu? Aku jual 1 biji 50 sen. Mana tu?
0: Payahan berbuah musimnya
1: karena mudah karena serang kerap serang buah baru tadi yang anrah yang rusak.
4: Aqua dan Agri. Itulah audio yang dikongsikan dalam Aqua dan Agri kali ini. Tinjauan saya ke kawasan pertanian luar bandar Meriok di Kampung Kiudang Mungkong membuat pendekatan bersama peladang, kembayau dan langsat. Semoga bermanfaat info yang dibawakan. Kita akan berjumpa lagi di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
6: Aqua dan Agri bersama Henry Safina Mustafa membawa kita ke pukul 9.30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Satu lagi kapsul ke udara. InsyaAllah 9.45 minit malam nanti ialah kapsul MIB akan menemui bisnis kita. Terus hiburan lagu-lagu bertahap perlahan, retro dan revival. Menit waktu mengambil memori di National FM Radio Brunei. Isnin hari ini 1 Zulhijjah 1447 bersamaan dengan 18 Mei 2026 Masihi. Hidup adalah anugerah. Syukuri apa adanya.

0: macam sini apa, Mak? Saya ada terbaca kat luar tadi, Cik, mengatakan di sini ada...
1: Lai, singgah kau ke kadai, Lai. Balikan Baba surat khabar.
2: Duit, Ba.
1: Eh, pakai dulu sin mu. Murah jaganya tu.
2: Mak, dah gani kok. Eh, sibuk ku ni. Indah kau melihat.
1: Jalan kaki saja, Ba. Ndak jauh-jauh tu. Belabih jokowan, eh.
3: Hai. Kan ke mana kau, Lai?
2: Kan ke kadai runcit di depan, ah.
3: Bah, ngam tatok. Aku kan ke sana, Juni. Ikut tak saja kedai aku, Lai. Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki. Tak ada saja kembalikan kau apa kau mau.
2: Eh, indah papa kan, Nek?
3: Nah, ada papa lah, ya. Aku saja membawa kau, Lai. Aku pun sama Juni kan ke sana. Sudah.
1: Eh, batah jua si Alai Fatinah ni balik, ah.
2: Kemana ya, kan?
1: Tu, kedai aku menyuruh membali surat khabar sekejap di kedai bawah, ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
2: Eh, bang, malam jauh dah ni. Alam lagi Alai Fatin balik, kah?
1: Sudah ku cari tadi di kedai, ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
2: Ya Allah, bang. Kemana tujunya nak ketenian ni? Alu pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas tak, bang, ke balai polis ke Tanina?
1: Baba, lakas tak.
4: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.
5: Baiklah, berani memandu. Selamat memandu kami ucapkan. Semoga bis kita sampai ke destinasi dituju. Bayangkan wajah orang tersayang yang menanti pulangan Maudie di rumah. Jangan biarkan penanti mereka berakhir dengan kehampaan. Kesilapan sesaat boleh mengundang penyesalan seumur hidup.

Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bestari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua. Dalam ciri-ciri kebudayaan orang Melayu, salah satu ketetapan yang wujud adalah mempunyai raja atau sultan yang didukung oleh peraturan yang terdapat dalam struktur politik negara, dan ia menjadi seperti satu perjanjian ikatan yang sudah termaktub dalam kehidupan orang-orang Melayu khususnya di negara Brunei Darussalam. Antara lain berbunyi, raja tidak boleh zalim, rakyat tidak boleh derhaka, raja untuk rakyat, rakyat untuk raja. Dalam perjanjian ikatan raja dan rakyat yang tidak tertulis itu, ia adalah satu ikatan yang begitu kukuh dalam masyarakat Melayu, dan ini mencerminkan nilai-nilai yang halus, berbudi bahasa, berdaulat, silaturahim, murni dan padu. Nilai-nilai ini boleh dianggap memberikan suatu dimensi identiti kepribadian orang Melayu Brunei Tulen. Kedudukan raja atau sultan melalui proses pelantikannya dalam pemerintahan beraja yang sudah wujud sejak negara ini dibuka, terus diperkemaskinikan seperti yang termaktub dalam pemasyhuran mengangkat raja dan melantik

Mangkuraja 1959 dalam bab 4 ceraian 1 yang telah mensyaratkan bahawa seseorang itu tidak boleh disifatkan sebagai waris yang sah seperti yang tersebut dalam bab 3 kalau dia bukan laki-laki keturunan yang sah dari sebelah laki-laki dan kalau dia tidak memeluk agama Islam. Ketetapan yang diperuntukkan itu telah memperlihatkan betapa pentingnya perlantikan syarat untuk menjadi seorang raja atau sultan dalam pemerintahan negara Brunei Darussalam. Ini juga telah dapat mempertahankan status dan imej bangsa Melayu dan agama Islam yang telah diamalkan sejak berkurun lamanya. Kerana itu, masyarakat Melayu Brunei tidak terlepas dari nilai-nilai tradisi kebudayaan orang-orang Melayu yang menganggap raja sebagai kepala negara yang perintahnya mesti dipatuhi dan dilaksanakan. Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat, tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.

Baik, kita teruskan pertemuan kita sehingga pukul 10 malam. Berita dari Studio 1 dan selepas itu 10.30 malam pula saya berundur diri di udara untuk pertemuan kita pada hari ini. Doalah lagu perintah perlahan, lagu-lagu retro yang setentunya akan mengambil memori anda di malam-malam begini.

Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.

0: pas Mait ke semua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor, barat semenanjung Malaysia. Kesemua 23 orang tersebut adalah rakyat Indonesia dan tidak dapat dipastikan bahawa 16 orang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba masuki beberapa negeri di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Kapal pesiaran yang mencetuskan kejutan global dengan wabak maut hantar virus membuat pelayaran terakhirnya menuju Rotterdam dengan anak-anak kapal diarahkan untuk pengasingan diri selama beberapa minggu. MV Hondius dijangka tiba di pangkalan pelabuhan Belanda membawa 27 orang terdiri daripada 25 anak-anak kapal dan 2 kakitan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang. Pemandu berkenan disahkan positif dada dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Gempa bumi berukuran 5.2 magnitud menggegarkan wilayah Guangxi Selatan China mengakibatkan 2 orang maut dan 13 bangunan runtuh. Menurut agensi berita negara Xinhua, gempa melanda bandar Liuzhou di Guangxi pada pukul 12.21 pagi waktu setempat. Survei geologi Amerika Syarikat merekodkan magnitud yang lebih rendah iaitu 5.0 magnitud. Pihak berkuasa terpaksa memindahkan lebih 7,000 orang dari kawasan berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dan Hazimah binti Jalil, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 7 pagi esok.

0: National FM。
1: Baik, kalau begitu sampai kita ke lagu terakhir, ke jam terakhir sebetulnya. Ada empat buah lagu akan dapat awak ikuti sebelum kita berpisah di udara. Semoga pertemuan kita hari bermanfaat untuk semua. InsyaAllah panjang umur, barang sihat. Kita akan bersama lagi dari kesempatan dan masa.

Mike Brian, saya tegakkan anda dengan dua buah lagu ini sebelum 10.30 minit malam ya. Sebetulnya sudah pernah dikatakan dan ia akan terpaksa dikatakan untuk anda yang belum pernah mendengar apa yang sudah diperkatakan. Sama-sama kita renungkan lagu terakhir, dua buah lagu terakhir untuk anda di malam ini. Salam hormat, salam sejahtera.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: Rabbil Falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sada

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، كامي برسراه دان برمهن supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara, serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi, serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei.

rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya sentiasa dalam keadaan sehat afiat, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: وجوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarriha.

0: hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.

0: Allahu Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi radio 92.3 MHz bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong serta melalui perkhidmatan frekuensi radio 93.8 MHz bagi kawasan Tutong, Seria dan Belait. Untuk pertemuan kita di hari ini bagi ruangan segmen Dini Hari.
1: Selalu bersama National FM.
0: Baiklah, audio pendengar yang dihormati sekalian, untuk seterusnya di pertemuan kita di awal segmen dini hari, kita dengarkan bersama bacaan Surah Al-Mulk.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Baiklah, terima kasih kerana terus bersama kami di National FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Pertemuan kita di awal pagi ini, hari Selasa, telah pun memasuki 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Ya. Hari ini adalah hari ke-139, minggu ke-20 bagi tahun Masihi. Dan untuk panduan umat Muslimin Muslimat, bagi audien berada di daerah Brunei Muara dan daerah Tembu, burung masuknya waktu subuh nanti adalah pada pukul 4.44 pagi dan berakhir waktunya pada pukul 6.06 pagi ini. Seterusnya bagi daerah tutung pula, masuk waktu subuh adalah pada pukul 4.45 pagi dan berakhir waktunya pada pukul 6.07 pagi. Manakala bagi daerah Blight, masuk waktu subuh adalah pada pukul 4.27 pagi dan berakhir waktunya pada pukul 6.09 pagi nanti. Dan selamat pagi kita ucapkan kepada Auda. Semoga pagi kita akan sentiasa dibawa keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa dipermudahkan urusan kita ya di hari ini.

membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.

0: tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sibegawan, zanakan kedengaran bagi menandakan masuknya semua yang fardu subuh nanti pada pukul 4.44 pagi ini. Dan sebelum itu kita ikuti bersama bacaan tarhim sebelum azan dari masjid berkenaan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Alhamdulillah, hauda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita dengarkan azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan hauda pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjalani kehidupan, pasti kita sebagai individu akan berhadapan dengan pelbagai ujian dan cabaran yang menguji kekuatan fizikal dan emosi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar terlepas daripada masalah, rintangan, kegagalan atau saat-saat sukar yang menuntut kesabaran dan ketabahan. Ujian itu datang dalam pelbagai bentuk, seperti kesempitan hidup, kehilangan orang tersayang, kekecewaan atau impian yang tidak tercapai. Namun ada juga ujian yang hadir dalam bentuk kesenangan, kejayaan dan kemewahan yang menguji sejauh mana kita mampu bersyukur dan tidak dilalaikan. Ujian hadir silih berganti dan pada tahap yang berbeza-beza sesuai dengan kemampuan setiap individu. Tiada ujian yang berlaku secara sia-sia kerana setiap satunya mengandungi pengajaran dan hikmah yang tersendiri. Oleh demikian, dengan memahami bahawa ujian itu adalah sesuatu yang menjadi asam garam kehidupan, kita akan lebih bersedia untuk menghadapinya dengan hati yang terbuka. Kesedaran ini mampu menjadikan kita lebih tenang, lebih matang dalam membuat keputusan serta lebih bijaksana dalam menilai setiap peristiwa yang berlaku dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut baginda juga diuji dengan ujian yang sangat hebat. Seperti yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 mahfumnya. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kesengsaraan dan kemudaratan serta digoncangkan dengan ancaman musuh dan berbagai-bagai cubaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat kepadamu.

asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Mengapa kita diberikan ujian? Persoalan ini mengandungi beberapa hikmah di sebaliknya. Di antaranya ialah, yang pertama, menguji keimanan dan kesabaran. Ujian itu memperlihatkan kualiti iman seseorang. Dalam kesulitan, terlihat siapa yang tetap teguh dan siapa yang mudah menyerah. Seterusnya, ia meningkatkan darjat. Dalam keyakinan umat Islam, kesabaran dalam menghadapi ujian dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan ditinggikannya darjat seseorang di sisi Allah. Dan kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sudah kita akan kembali semula ke Masjid Amar Ali Safuddin, Bandar Sibegawan.

استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا صلي فوق سمياتي.

0: Alhamdulillah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian telah pun kita ikuti bersama secara langsung bacaan tazim sebelum azan, diikuti dengan secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Selamat pagi kita ucapkan, dan pertemuan kita di hari ini menerusi segmen Dini Hari menghampiri di penghujungnya. Untuk panduan buat muslimin muslimat, berakhirnya sembahyang fardu subuh untuk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong adalah pada pukul 6.06 pagi, manakala masa waktu duha 6.30 pagi nanti. Bagi daerah Tutong, berakhirnya sembahyang fardu subuh adalah pada pukul 6.07 pagi dan masa waktu duha 6.31 pagi. Seterusnya bagi daerah Belait, berakhirnya sembahyang fardu subuh untuk hari ini adalah pada pukul 6.09 pagi dan masa waktu duha 6.33 pagi ini.
1: Firman Ilahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Ketamadun Islam. Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada Ibu Negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Sultan Syarif Ali memerintah tahun 1425 hingga 1432 Masihi. Baginda adalah Sultan Brunei yang bertanggungjawab mengukuhkan pelaksanaan syariat Islam. Pada zaman pemerintahannya, Baginda membina masjid dan memperkuat pertahanan Brunei dengan pembinaan Kota Batu. Baginda juga telah mengatur sistem pentadbiran masjid. Dakwah Islamiah di Brunei telah berkembang pesat dengan kehadiran Sultan Syarif Ali. Baginda telah mendapat kepercayaan rakyat Brunei sehingga ditabalkan menjadi Sultan Brunei serta dikasihi lagi dihormati dengan panggilan Sultan Berkat. Zaman pemerintahan Baginda telah memberikan asas yang kukuh untuk menjadikan Brunei sebagai pusat perkembangan Islam menggantikan Melaka setelah kejatuhannya pada 1511 Masihi. Pada umumnya, Kesultanan Brunei Darussalam telah berjaya memberikan sumbangan yang besar ke arah menguatkan kedudukan Islam di Brunei Darussalam adalah atas sokongan beberapa faktor. Antaranya adanya sultan-sultan dan rakyat Brunei yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kedua, wujudnya kemantapan pentadbiran dalam negeri oleh sultan-sultan Brunei Darussalam yang berasaskan kepada keadilan sehingga rakyat merasa cukup bahagia dan senang memberikan taat setia yang ikhlas lagi tiada berbelah bahagi. Ketiga, kesedaran sultan-sultan Brunei Darussalam tentang perlunya membina angkatan perang dan pertahanan yang kuat. Keempat, adanya layanan dan diplomasi yang halus oleh sultan-sultan Brunei Darussalam terhadap pedagang-pedagang dan pelawat-pelawat dari luar negeri yang menunjukkan sikap toleransi sama ada mereka itu penganut Islam atau bukan. Penyebaran Islam di Brunei Darussalam telah dilaksanakan oleh Kesultanan Melayu Islam dari awal lagi yang telah mencorak hidup masyarakat Islam di Brunei Darussalam kini. Semangat kepahlawanan dan kekuatan lahiriah dan ruhiah dalam mempertahankan akidah Islam adalah sungguh mengharukan dengan keterbatasan teknologi

0: jika dibandingkan sekarang. Namun, mereka berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam sehingga berjaya dan berkembang. Bandar Brunei, yaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.
1: Tamadun Islam.

Terus setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Telah berkongsikan hari ini pertemuan kita 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan Auda, kita maklum bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah korban. Namun keistimewaannya tidak terhenti di situ. Bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad yang mampu menandinginya? Baginda menjawab, dan tidak juga jihad mampu menandinginya, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini Auda menunjukkan betapa luasnya pintu pahala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Keutamaan hari-hari ini bukan sekadar menambah bilangan amalan, tetapi membina kualiti takwa, iaitu ikhlas, istiqamah, berdisiplin dan rahmat. Maka kita hidupkan hari-hari ini dengan amalan-amalan yang seimbang, memperkukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperindahkan akhlak serta memperbanyakkan ihsan kepada manusia. Kita juga semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari-hari raya Idul Adha yang diisi dengan takbir, sembahyang sunat dan ibadah korban. Maka apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum tibanya hari yang mulia itu? Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipatkan sepanjang hari berkenaan ialah yang pertama, kita perbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Melalui sembahyang sunat, seorang hamba memperbaiki ibadahnya serta mendekatkan diri dengan lebih tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Dan memandangkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dan amal ibadah padanya paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan sembahyang sunat sewajarnya diperbanyakkan sebagai tanda kesungguhan kita dalam merebut peluang keberkatan yang besar ini. Kedua, puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun bagi jemaah haji yang sedang berada di tanah suci, mereka disunatkan untuk tidak berpuasa pada hari Arafah walaupun mereka berkemampuan untuk berpuasa. Hal ini bertujuan agar mereka mempunyai kekuatan fizikal dan mental untuk memperbanyakkan doa serta ibadah ketika berada di padang Arafah. Begitu juga puasa sunat ini tidak dituntut ke atas orang yang bermusafir atau orang sakit sekiranya puasa tersebut mendatangkan kesukaran dan kemudaratan kepada mereka. Rasulullah SAW telah menjelaskan kelebihan dan fadilat puasa sunat Arafah. Sebuah hadis daripada Abu Khatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Puasa hari Arafah, aku memohon kepada Allah agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Dan audah hadis ini bermaksud bahawa puasa sunat pada hari Arafah menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang sebagai satu bentuk ganjaran dan rahmat daripadanya kepada hamba yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Dan yang ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir ini bukan sekadar lafaz, ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah. Dalam suasana semasa apabila manusia sudah mudah gelisah dan cepat marah, maka zikir ini menjadi ubatnya. Maka berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar melipat gandakan dan memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT pada hari-hari yang mulia ini, iaitu sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang dikurniakan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah serta tidak ada hari-hari di mana amalan pada hari-hari tersebut lebih disukai olehnya lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini." Maka perbanyakkanlah pada hari-hari itu tahlil dan takbir serta tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah antara amalan yang wajar dilipat gandakan dan kita hidupkan sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita manfaatkannya dengan sebaik yang mungkin. Dan dalam masa yang sama, kita terus menjaga sembahyang tepat pada waktunya, terus memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan istighfar, memperbanyakkan sedekah walaupun sedikit kerana Allah SWT menilai keikhlasannya. Berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa dan juga memelihara silaturahim, menyantuni jiran dan mereka yang memerlukan, serta menjaga akhlak dengan menahan marah, menjaga lidah, menjauhi kata-kata yang menyakiti. Inilah ya peluang yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meninggikan darjat kita di sisinya. Baiklah, dan semoga kata-kata tersebut akan terus juga semak dalam hati kita dan dapat kita meneruskan lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini.

0: serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Arninur Akila binti Haji Awang Bakar, Pegawai Pelajaran Kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, terutamanya para petani tembakau dari negara-negara pengeluar tembakau mengenai tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, healthy, resilient and sustainable crops. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk menggalakkan kerajaan dari negara berkenaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan, food security dan nutrisi ataupun nutrition. Pada masa yang sama, kempen ini juga mendukung matlamat kedua, Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan ataupun Sustainable Development Goals, iaitu sifar kelaparan ataupun zero hunger, yang mana sasarannya adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

Baiklah, terima kasih Audia kerana terus memilih National FM sebagai penemuan Audia bagi yang baru saja bersama. Selamat pagi kita ucapkan dan semoga pagi kita akan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Audia, setakat di sini saja pertemuan untuk hari ini. InsyaAllah mereka menemani Audia di ruangan yang lainnya. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Baiklah, untuk jam pertama dalam ekspresi pagi ini, ya, saya kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam sepanjang hari ini bagi seluruh negara Brunei Darussalam, mula-mula sekali bagi awak yang berada di daerah Brunei Mara dan Temburung. Ya. Waktu subuh telah pun berakhir pada pukul 6.06 pagi tadi, sementara itu Duha akan bermula pada pukul 6.30 pagi ini. Masuk waktu zuhur pula 12.18 tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.27 minit petang dan isyak 7.41 minit malam. Sementara itu bagi daerah Tutong, ya, waktu subuh juga telah pun berakhir pada pukul 6.07 pagi tadi, duha bermula pada pukul 6.31 minit pagi, zuhur 12.18 tengah hari, asar 3.41 minit petang, maghrib 6.28 minit petang dan isyak 7.42 minit malam. Akhir sekali, bagi awak yang berada di daerah Blight, waktu subuh telah pun berakhir pada pukul 6.09 pagi tadi. Sementara itu, duha bermula pada pukul 6.33 pagi ini, zuhur 12.21 tengah hari, asar 3.43 minit petang, maghrib 6.30 minit petang dan isya 7.44 minit malam. Itulah tadi awak dah disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi seluruh negara Brunei Darussalam sepanjang hari ini 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Yang menjaga sembahyang fardu lima waktu bukan hanya sebagai ibadah tetapi asas kehidupan rohani, moral dan juga sosial seorang Muslim, dan ia adalah tanda cinta kita, ya, kepada Allah SWT dan jalan menuju kejayaan dunia dan akhirat.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
0: Baiklah, terus bersama kami di National FM waktu sekarang pukul 6.25 minit pagi. Selepas ini kita ikuti rancangan terbitan Dekor Jaramah Wati Terapi Nasional.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita dikehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada-Nya jua, kita masih lagi dapat dipertemukan dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Apa yang saya harapkan melalui ruang Terapi Nasional ini nanti akan dapat membuka minda bis kita dan mengetuk pintu hati bis kita dalam usaha untuk mencari dan mencapai matlamat dan tujuan hidup seperti mana yang diharap-harapkan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita ini, pada kali ini, saya ingin mengajak bis kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila kita ini merenung dan menghayati akan maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, jelas arah katanya, sebenarnya sebagai seorang anak, kita ini perlu berbuat baik dan menunjukkan rasa hormat kepada kedua ibu bapa kita ini. Ini kira walau siapa pun bis durang, sebab ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, yakni sebagai anak. Dan peranan inilah yang perlu kita ni tanamkan dalam diri kita ni masing-masing. Walau bagaimanapun, ramai di kalangan kita ni yang gagal memainkan peranannya sebagai seorang anak. Kadang-kadang ada yang merungut dengan sikap dan perangai ibu bapanya, merasakan kedua ibu bapa je pilih kasih, selalu marah-marahkan ke dia dan sebagainya. Sehingga kan ada yang mengatakan ia merasa tertekan hidup dengan kedua ibu bapanya. Kenapa semua ini berlaku? Salah satu puncanya ialah sebab kita ini indah menjalankan peranan kita ini sebagai seorang anak, dan kita ini lebih fokus kepada hak kita ini, yakni sebagai seorang anak. Inginkan kebebasan, inginkan bersama kawan-kawan, ingin hidup bebas dan sebagainya. Kalau anilah yang kita ini cari, nescaya selama-lamanya kita ini akan merasa tertekan dalam kehidupan. Walaupun kita ini berjaya pada pandangan mata orang lain, namun hati kita ini hendakkan merasa tenteram. Ditimpakan dengan berbagai-bagai ujian dan dugaan, perasaan kita ini akan dipenuhi dengan kebencian dan sebagainya. Kenapa? Sebab hilangnya keberkatan dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap anak-anak yang berperangai macam mana ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa, manakala kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi jelas betapa besar kesannya ataupun impaknya dalam kehidupan kita ini sebagai seorang anak apabila mengabaikan peranan kita ini terhadap kedua ibu bapa. Saya yakin setiap anak mempunyai cita-citanya tersendiri. Namun, kalau tidak ada redha

0: kedua ibu bapa, maka sudah pasti apa yang ingin dicapainya itu akan menjadi sia-sia. Jadi beruntunglah sebenarnya apabila seseorang anak mampu membahagiakan kedua ibu bapanya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai anak yang berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya. Perkara ini jelas. Seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud amal perbuatan yang amat disukai Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah pada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni masing-masing dan merenungkan semula peranan kita ni sebagai seorang anak. Adakah kita ni sudah melaksanakan peranan kita ni terhadap kedua ibu bapa kita ni selama ni? Kalau belum, lekas dah. Kita ni luangkan sedikit masa kita ni untuk membahagiakan kedua ibu bapa kita ni. Contohnya, kita ni ajak ataupun kita ni bawa ibu bapa kita ni makan arah makanan kegemarannya. Ataupun kita ni bawa jalan-jalan beriadah. Ataupun kita ni bawa membeli belah dan sebagainya. Mengikut kemampuan kita ni. Ataupun sekurang-kurangnya kita ni datang melawat mesti orang di rumah. Bertanyakan khabar dan sebagainya. InsyaAllah, saya yakin sebagai ibu bapa, pasti mesti orang akan terhibur ataupun merasa bahagia dengan kedatangan kita ni. Namun bagi ibu bapanya yang sudah meninggal dunia, kita ni masih juga berpeluang untuk berbakti arah mesti orang. Contohnya, kita ni doakan mesti orang. Kemudian, kita ni lawat pusaranya. Kemudian, menjalinkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik ibu bapa kita ni dan sebagainya. Yang penting di sini ialah kita ni perlu berusaha menjalankan peranan kita ni sebagai seorang anak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ianya akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini bersama. Dan untuk itu, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: National FM, Radio Brunei.

0: Ekspresi Pagi.
1: Baiklah, pukulan 6.45 minit pagi, Ekspresi Pagi bersama saya Fidelia menemani Auda. Ya, sehingga pukul 10 pagi nanti, pertemuan kita hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi, hari ke-139 dan minggu ke-20. Ya, kita berada di tahun Masihi 2026. Jadi untuk memudahkan anda mendengarkan siaran nasional FM sehinggalah pukul 10.30 malam nanti. Jadi berikut saya sampaikan ya antara rancangan-rancangan yang telah pun kami susun. Selepas berita perdana 7 pagi nanti akan ada maklumat cuaca disusuli dengan maklumat air pasang surut. Manakala pada jam ketiga Ekspresi Pagi itu pada pukul 8.15 minit pagi, Dunia Hari Ini Dalam Sejarah juga akan dapat anda ikuti petikan berita online dan insyaAllah laporan autoriti bersama rakan pelapor ya. Dan dalam jam terakhir, di samping anda mengikuti secuit fakta, juga akan saya muatkan beberapa info-info semasa dan juga info-info terkini ya, yang mengambil tempat di negara kita Brunei Darussalam. Dan nama segmen inspirasi pula rakan bertugas seterusnya menemani anda dengan perkongsian dari kampung ke kampung pada jam pertamanya, iaitu pada pukul 10.20 minit pagi. Kali ini kami bawa anda ke daerah Tutong bersama dengan rakan penerbit Haja Siti Maria. Manakala dalam segmen inspirasi juga akan ada lestari budaya dan juga lintasan sejarah pada jam kedua, iaitu sekitar 11.15 minit pagi. Pada sebelah petang nanti, iaitu dalam segmen Serambi Petang, akan dimulakan pada jam pertama dengan maklumat cuaca. Dan setelah itu akan ada info kesihatan pada jam kedua, iaitu sekitar 2.15 minit petang, dan budaya dan tradisi, iaitu 2.30 minit petang. Kunci kata sejenak menemui awal 3.15 minit petang dan info daerah bersama dengan rakan-rakan di daerah Pulau Tutong dan juga daerah Temburong sekitar

4:15 petang nanti. Pada segmen Variasi Senja pula ya, akan kita ikuti laporan haji dari Tanah Suci pada pukul 5 petang. Setelah itu akan ke udara secuit fakta dan juga dunia hari ini dalam sejarah. Terapi Nasional ke udara pada pukul 6 petang. Sementara itu 6:27 minit petang kami bawa awada untuk mengikuti ya, secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Pada segmen Ritma Malam pula, sebelah malam nanti dimulakan dengan budaya dan tradisi. Ya. Sekali lagi yang kami siarkan sebagai siaran ulangan, iaitu 8:15 minit malam, 8:40 minit malam dari kampung ke kampung. Kali ini ke daerah Tutong, sekali lagi ke udara. Ya. Kami siarkan sebagai siaran ulangan. Dan kepada awada yang tidak berkesempatan mengikuti Lestari Budaya, siarannya pagi nanti 11:15 pagi akan dapat awada ikuti ulangannya 9:15 minit malam, juga lintasan sejarah ya 9:30 minit malam, dan bacaan surah Yasin menutup tirai ritma malam pada malam nanti 10:30 minit malam. Itulah tadi awada antara rancangan yang akan dapat awada ikuti ya, pengisian yang akan dapat awada ikuti di sepanjang Nasional FM ke udara hari ini Selasa 19 Mei 2026, bersamaan dengan 1 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah. Kekal setia bersama kami di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Eh, bang eh, hati-hati tu. Kereta keluar simpang lah, eh.
3: Mana, bang? Eh, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
2: Bang, abah-abah udah hati kok. Kur semangat.
4: Eh, oi, alhamdulillah. Baik, jo selamat.
5: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Berita luar negara. Rejim Israel memintas kapal-kapal bantuan ke Gaza selepas berlayar dari Turki minggu lalu. Pemintasan dilakukan dengan Perdana Menteri Israel beralasan misi itu bertujuan untuk menyokong kumpulan Hamas. Global Sumut Flotilla tersebut adalah yang terbaru dalam rentetan percubaan aktivis untuk memecah sekatan Israel ke atas wilayah Palestin. Kira-kira 50 kapal berlepas dari Turki pada Khamis lalu dan pemintasan Israel mendapat kecaman daripada Ankara. Pemandu kereta api yang berlanggar dengan sebuah bas di ibu negara Thailand dengan membunuh 8 orang telah diuji positif dadah dan didakwa memandu secara melulu. Kereta api pengangkut barang itu merempuh bas awam pada petang Sabtu di Bangkok, lalu terbakar dan mencederakan 30 yang lain. Polis membuat dakwaan ke atas pemandu kereta api yang turut cedera dan pengawal lintasan kereta api atas tuduhan cuai yang menyebabkan kecederaan dan kematian. Sukan Arsenal terus berada di persada Liga Perdana Inggeris selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan keputusan 1-0. Keputusan tersebut mengukuhkan kedudukan Arsenal di tangga teratas liga dengan mengutip 82 mata, 5 mata di atas pesaing terdekatnya iaitu Manchester City.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman berbincang mengenai kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah ketegangan global yang memerlukan kerjasama ASEAN-EU lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi.

Baiklah, bagaimana kita jumpa pada 2 minit pagi. Terima kasih kepada audio pendengar yang terus setia bersama kami di National FM sejak saya menemani

Udaya seawal 6 pagi tadi. Untuk pertemuan kita pada hari ini, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 19 Mei 2026. Masih dana kepada awal yang baru sama. Ekspresi pagi terus bersama Auda sehingga pukul 10.